yang merupakan hidangan tradisional Cina yang awalnya hanya dinikmati oleh para raja di pagi hari. Dan biasanya akan sangat sempurna jika menikmatinya dengan teh hitam yang hangat, karena dipercaya bisa memberikan semangat dan perasaan yang baik. Dimsum juga memiliki filosofi yang sangat kuat, di mana setiap sajian memiliki makna keharmonisan yang terlihat pada warna, rasa, dan aroma. Dari dimsum selalu menggugah selera. Pasalnya, dimsum banyak sekali macamnya, mulai dari asin, manis, sampai pedas, bisa memanjakan lidah pecinta kuliner dari berbagai kalangan. Kalau di Indonesia, terutama di kota Bandung, santapan satu ini terkenal dengan nama siomay, yang terbuat dari daging ayam, ikan, dan udang.

0: Data Riset Kesehatan Nasional Riskesdas 2018 menunjukkan 30,8% balita di Indonesia mengalami stunting. Angka ini turun jika dibandingkan data Riskesdas 2013 yakni 37,2%. Walau demikian, angkanya masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yakni 20%. Tapi stunting bukanlah terbatas pengertiannya anak tumbuh pendek, karena hal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan. Karenanya, orang pendek belum tentu stunting. Seperti yang dituturkan oleh Retno Kusumastuti, dokter spesialis anak.
1: Stunting ini bukan yang karena faktor keturunan.
2: Bukan yang faktor keturunan. Jadi kalau misalnya ada orang pendek, ih kamu stunting. Nggak tepat ya?
1: Betul. Karena setelah, kan memang stunting ini menjadi sorotan oleh pemerintah karena WHO menyatakan salah satu indikator dari pelayanan kesehatan adalah angka stunting. Jadi pemerintah benar-benar membuat program gimana caranya agar stunting, angka stunting kita di Indonesia itu menurun. Karena targetnya WHO antara 2015 sampai 2030 itu 2015 sampai 2025 deh, itu turun sampai di bawah 40%. Padahal angka kita 37,2% nih. Dari riset kesehatan dasar yang tahun 2013 yang terakhir, di Indonesia itu ada sekitar 14 provinsi yang angka stuntingnya termasuk yang buruk, dan sekitar 15 provinsi kalau saya nggak salah itu yang sangat buruk.
2: 14 provinsi masuk nggak Jambi?
1: Kalau yang remaja masuk. Kan ada dibagi-bagi itu dari sekian sampai sekian. Jambi itu saya baca apa saja itu masuknya yang di remaja. Kalau nggak salah yang sekitar umur 8 sampai 16 tahun kalau nggak salah itu masuk.
0: Kehidupan seorang anak pada 1000 hari kelahiran pertama sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Apakah kedepannya menjadi stunting? Perhatian serius sudah harus diberikan sejak masa kehamilan. Ibu hamil harus rajin memeriksakan kondisi kehamilannya untuk mengetahui perkembangan janin yang dikandungnya.
1: Mendiagnosa stunting itu lebih baik pada usia 2 tahun pertama, gitu. Karena 2 tahun pertama ini yang akan mempengaruhi ke depannya nanti, gitu. Karena memang paling banyak, paling peningkatan paling bagus gitu pada 2 tahun pertama. Jadi perkembangan otak, imunitas dan segala macam itu pada 2 tahun pertama. Makanya ada istilah 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan berarti dari si ibu ini hamil sampai umur 2 tahun gitu. Nah, selama yang 1000 hari inilah yang banyak yang mempengaruhi tinggi badan seorang anak gitu. Jadi makanya stunting ini kalau ditanya itu ketahuannya sejak kapan, harusnya kita ketahui dari sejak hamil nih gitu. Jadi kan makanya kenapa ibu hamil itu harus rutin periksa gitu untuk mengetahui berat badan dan taksiran berat badan, taksiran panjang tubuh gitu. Karena kalau misalnya bayi ini lahirnya prematur, bayi ini lahirnya kecil untuk mencapai berat tinggi badan, berat badannya idealnya itu jadi lebih sulit gitu. Ya karena memang dari penelitian bahwa anak-anak yang lahir dengan prematur dengan tinggi badannya yang tidak sesuai standar, karena memang dia bayi kecil ya, belum saatnya lahir gitu ya, atau memang dia tidak berkembang waktu di janinnya, itu memang berisiko untuk jadi stunting nantinya. Nah gitu, jadi memang pada anak-anak itu begitu bayi itu lahir, kenapa harus tetap diperiksakan, ada program posyandu nih gitu ya, yang harus setiap bulan diperiksa, diplot, tidak sekedar ditimbang berat badannya gitu. Karena kadang-kadang ibu-ibu yang tahu yang penting di posyandu tuh diimunisasi sama diukur berat badannya, tapi kadang suka lupa ngeplot ke grafik nih gitu. Dan yang diukur cuma berat badannya aja, kadang-kadang tidak diperiksa panjang badannya gitu. Padahal kalau kita mau stunting, kita mau tahu panjang badannya, enggak cuma berat badannya aja.
0: Kondisi anak dengan stunting juga mempengaruhi tingkat inteligensinya.
1: Dari penelitian, anak-anak yang dengan stunting ternyata IQ-nya juga lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak stunting.
0: Perlu sinergi untuk mengatasi permasalahan stunting.
1: Kita sebagai orang tua memang harus mencegah dari awal gitu ya. Kita kan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab, kalau kita sudah siap untuk berkeluarga, artinya kita harus siap mempersiapkan keturunan yang berdaya guna dan bersaing gitu ya, yang mudah bersaing. Artinya kalau kita sebagai ibu, siapkan lagi sih dengan terbaik saat hamil, kemudian begitu bayinya lahir, jangan lupa untuk tetap pantau ke puskesmas, posyandu, atau layanan kesehatan terdekat, plotting tinggi badan, tinggi badan dan berat badannya, ikuti anjuran dari tenaga kesehatan, kapan harus diterapi, kapan harus dilakukan stimulasi, diikuti sesuai dengan jadwalnya.
0: Sekitar 300 per 100 ribu kelahiran di Indonesia menderita stunting. Bappenas membidik prevalensi stunting pada balita turun menjadi 138 per 100 ribu kelahiran atau 19% dari total angka kelahiran pada 2024 mendatang.

Ya, ganti-ganti seiring kemajuan teknologi komunikasi, radio sudah mengalami banyak perubahan ya. Dulu radio itu masih berupa perangkat besar dari kayu ataupun logam, dan saat ini tentu bentuknya jauh lebih ringkas ya. Pada masa awal perkembangannya, radio ini masih memakai tabung vakum sebagai penangkap sinyal, dan komponen ini membuat radio menjadi berukuran besar, panas, dan tentunya butuh perawatan yang jauh lebih intensif ya. Perubahan berikutnya ditandai oleh penggunaan transistor. Di era 1950-an, teknologi ini membuat radio lebih kecil dan tentunya mudah untuk dibawa. Kemunculan radio transistor ini membuat masyarakat bisa mendengarkan siaran tanpa perangkat besar. Radio pun mulai hadir sebagai perangkat portable dalam aktivitas sehari-hari. Di satu sisi, perubahan bentuk radio juga dipengaruhi perkembangan sistem penyiarannya. Dari modulasi amplitudo, radio kemudian memakai frekuensi modulasi. Teknologi AM dan juga FM menjadi metode penting dalam penyampaian suara lewat gelombang radio analog. Kedua sistem ini memperluas cara masyarakat menerima siaran. Seiring dengan kemajuan teknologi digital, radio tidak lagi terpaku pada satu perangkat khusus. Siaran radio saat ini bisa disalurkan secara digital melalui internet tentunya. Smartphone dan komputer saat ini juga dapat dipakai untuk mendengarkan radio. Pendengar juga tidak harus berada dekat dengan pemancar terestrial. Radio internet berkembang lewat layanan streaming yang mengirimkan audio melalui jaringan internet, dan model ini ganti-ganti memperluas ya jangkauan siaran karena tidak bergantung pada pemancar konvensional. Selain bentuk perangkat, cara masyarakat menikmati siaran juga ikut berubah, dan para pendengar saat ini mendapat pengalaman yang lebih interaktif dibandingkan dengan siaran analog. Meski bentuknya berubah, radio tetap menjalankan fungsi utamanya. Radio masih menjadi media informasi, pendidikan, dan juga hiburan. Dan ganti-ganti perjalanan radio menunjukkan bahwa bentuknya terus mengikuti teknologi dan kebutuhan pendengar. Dari tabung vakum, radio saat ini hadir lewat berbagai perangkat digital yang tentunya lebih mudah untuk diakses.

Ya, Kanti-Kanti Sulawesi Barat memiliki beragam alat musik tradisional yang berkembang dari kehidupan masyarakat setempat ya. Sejumlah alat musik bahkan dibuat dari bahan sederhana seperti bambu, kelapa, dan juga daun. Salah satunya adalah calong ya, yang dikenal dalam masyarakat Mandar. Alat musik tersebut terbuat dari buah kelapa dan bilahan bambu. Calong awalnya menjadi hiburan para petani Mandar ketika menunggu hasil panen di sawah. Dan saat ini, calong dapat dimainkan secara berkelompok dalam berbagai pertunjukan musik. Sulawesi Barat juga memiliki pompang yang berasal dari masyarakat Mamasa. Alat musik tersebut dibuat dari beberapa potongan bambu dengan ukuran berbeda dan dimainkan dengan cara ditiup. Perbedaan ukuran bambu pada pompang menghasilkan nada yang berbeda. Pada awalnya, alat musik ini dimainkan para penggembala kerbau sebagai sarana hiburan. Selain itu, Kanti-Kanti terdapat juga kacapi Mandar yang memiliki bentuk menyerupai perahu dan alat musik tersebut dimainkan dengan cara dipetik dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Mandar. Kacapi Mandar ini digunakan untuk mengisi waktu senggang serta mengiringi berbagai acara adat, dan alat musik ini juga menjadi bagian dari pertunjukan masyarakat setempat ya. Ada juga pakeke atau keke. Ini merupakan alat musik tiup tradisional masyarakat Mandar, dan alat tersebut dibuat dari bambu berukuran kecil dengan bagian ujung dililit daun kelapa kering. Pada masa lalu, pakeke ini dimainkan para petani ketika berada di sawah ataupun ladang. Tapi kini, pakeke juga digunakan dalam pertunjukan seni bersama alat musik tradisional lainnya. Dan Kanti-Kanti, kembali kita simak ya, satu single dari Nusa Tenggara Timur ya, KKN Da 2 yang dibawakan oleh Putri Pasanea.

0: Sulam emas Jambi adalah aset bagi bangsa. Peninggalan dari para raja-raja untuk sepucuk negeri Jambi Sembilan Lurah. Karya luhur yang sangat makna disulam oleh tangan-tangan rentik budayawan dengan sepenuh hati. Berselip makna dan filosofi, kilauan manik-manik indah bertengger di atas kain beludru, memberi kesan mewah setiap mata memandang. Identik dengan merah emas, seolah melukiskan rona riak terik mentari, berbalut bersama bentangan cahaya senja langit syahdu. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangganya. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul Bahri, budayawan yang mendirikan rumah tenun berloh kasihkan tepat menghadap Danau Siin. Beralasan dengan ketenangan airnya yang menggelakkan, rasa cinta pada warisan ini membuat Datuk Zainul Bahri mampu meneruskannya kepada para putra-putri daerah. Meski hanya segelintir orang yang melestarikannya, toh yang dibutuhkan adalah nilai rasa, bukan sekedar kata tanpa makna. Sifat budaya yang adiluhung ini amat sangat mempesona. Masyarakat Melayu Jambi patut berbangga akan nilai pancaran sulaman emas. Memakainya sebagai hiasan dalam ragam acara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri, selendang, kipas pengantin, dan penghias dinding pada hari-hari penting. Motif sulam benang emas ini memiliki ragam corak. Ukiran benang tergores lembut bagai binggala di atas beludru. Indah tak ternilai harga. Paduan kebudayaan yang tidak seluruhnya dipahami oleh para awam, tercipta nyata bak mutiara dari lentikan jari dan hati para mendiang Melayu Jambi.
1: Terutama saya Datuk tadi, Datuk tetap mempertahankan budaya itu, mengembalikan kembali budaya. Tidak, kita sekarang supaya apa? Dikenallah oleh budaya itu sangat kental bagi kita. Sudah hati nurani kita terlahir maksud itu. Nah, kalau kita tidak punya budaya sama dengan binatang, tidak kenal dia, sopan santun dan semuanya. Nah, karena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya segalanya, beratnya, tata bicara. Tata bicara. Tidak, hidupnya dia, lingkungan tadi. Cara memakaian, begitu juga punya tradisi adat dan istiadat, ya kan? Nah, contoh ini yang Datuk inginkan supaya anak-anak mendoa Jambi lah khususnya untuk tetap mencintai budaya, kalau perlu belajar dilestarikan dan jangan malu memakai pemakai batik, dibilang batik lah ala orang tua, tidak ada punya batik. Salah. Ya kan? Karena adanya batik kita bawa tahu bahwa budaya itu ada. Orang keluarnya batik Jambi. Oh, berarti bukan Jawa yang ada, bukan dari Solo yang ada. Rupanya Jambi itu batik. Contohnya ini, oh ini ada sulaman, ada songket.
2: Budaya itu harus tetap dilestarikan. Selain dilestarikan, dikembangkan. Dikembangkan, yuk belajar. Berarti ananda ini. Jangan tahu jadi tukang tulis baik perempuan lagi ini bisa membuka income keluarga loh, ya kan?
0: Warisan budaya ini selayaknya dikenal oleh masyarakat Jambi, khususnya para kaum milenial. Mencintai budaya bangsa adalah suatu prestasi tinggi para muda-mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur tahniah oleh waktu.
2: Songket itu kan dari Gujarat, yang mengenalkan sulaman benang emas itu dari Gujarat. India dulu masuk ke kita. Nah baru, karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Mulailah lokal masuk. Diajarkan dari orang Gujarat datang ke sana saling berdagang, sambil pula dia mencari muatan
3: lokal di situ. Enak.
4: Nah, bina dari tradisi tadi. Nah, bina corak dari sekitar itu. Ini diajarnya kepada kaum ibu-ibu di sekitar itu. Itulah timbul jadi tradisi. Itu dipengaruhi oleh budaya.
0: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya. Hingga lahir perumpamaan, jika seorang perempuan tidak dapat menyulam kain, maka ia bukan gadis Melayu Jambi. Dato sangat berharap kepada Daula Muda Jambi khususnya untuk mulai menyadari keberadaan kikisan ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan para pemuda Jambi. Mari mengenal sulaman emas Jambi dari pelosok negeri kita.

Ya, ganti-ganti. Berikutnya ada alat musik yang bernama Gongga Lima yang juga terbuat dari bambu ya. Nama Gongga Lima sendiri berasal dari bahasa Mandar, yaitu Gongga yang berarti alat dan Lima berarti tangan. Cara memainkan Gongga Lima ini menggunakan tangan sesuai dengan makna namanya. Dulu alat musik ini dimainkan sebagai hiburan ya, hingga digunakan juga dalam perlombaan masyarakat. Keberadaan alat musik tersebut menunjukkan ya kekayaan tradisi musik Sulawesi Barat. Bahan-bahan sederhana dapat diolah menjadi instrumen dengan karakter bunyi yang tentunya beragam. Sejumlah alat musik juga memiliki hubungan erat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat. Calong dan pakeke misalnya pernah menjadi hiburan masyarakat ketika menjalankan kegiatan pertanian. Seiring dengan perkembangan zaman, alat musik tradisional Sulawesi Barat terus diperkenalkan melalui berbagai pertunjukan. Upaya tersebut penting ya untuk menjaga keberadaan musik tradisional sekaligus memperkenalkannya kepada generasi muda. Nah, itu dia ganti-ganti ya sejarah ataupun berkaitan dengan kebudayaan dari seluruh wilayah Indonesia hari ini, Sulawesi Barat ya. Ragam alat musik tradisional yang tidak banyak dikenal tapi ada.

0: Kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
1: Anda masih bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id.

Ya, ganti-ganti selanjutnya di formasi 8 sampai dengan formasi 9 ya. Kabar hari Iko, Jambi pagi Iko. Halo Jambi, dengan tema edukasi ISPA ya. Ini berkaitan dengan kondisi cuaca kita sekarang ini ya, di musim kemarau dan juga terjadi kebakaran hutan dan lahan. Oke, buat ganti-ganti yang belum tahu apa itu ISPA ya, ini kita simak ya detailnya, bakal aku share 1 jam ke depan. Ya, ganti-ganti, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ini merupakan peradangan yang terjadi di saluran pernapasan, baik di bagian atas maupun bawah, mulai dari hidung hingga paru-paru. ISPA sangat mudah menular dan dapat menimbulkan gejala batuk, pilek, demam, hingga sesak napas tergantung lokasi infeksinya. Infeksi saluran pernapasan akut merupakan masalah kesehatan yang sering terjadi di Indonesia, terutama pada musim pancaroba atau saat kualitas udara memburuk. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, batuk pilek atau common cold. Terus yang kedua ada sinus.

sinusitis, radang tenggorokan akut atau faringitis akut, laringitis akut, pneumonia, COVID-19, dan HMPF. Untuk penyebabnya ini ganti-ganti, ISPA umumnya disebabkan oleh infeksi virus ya, tetapi bisa juga disebabkan oleh bakteri. Virus penyebab ISPA lebih sering menyerang saluran pernapasan ya, saluran pernapasan atas, sedangkan bakteri seringkali menimbulkan keluhan yang lebih berat. Ada beberapa contoh penyebab dari ISPA ini, seperti infeksi virus. Beberapa virus penyebab ISPA seperti rhinovirus, respiratory syncytial virus atau RSVS, adenovirus, parainfluenza virus, dan virus influenza. Sementara itu untuk jenis bakteri yang dapat menyebabkan ISPA seperti Streptococcus, Haemophilus, terus juga ada Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, dan Mycoplasma pneumonia, serta yang terakhir adalah Chlamydia. Dan ganti-ganti masih ya, banyak informasi menarik lainnya yang berkaitan dengan ISPA. Terus pantengin di program 4 RRI Jambi 99,2 FM, Suara Budaya Nusantara.

Ya, ganti-ganti penularan virus atau bakteri penyebab ISPA dapat terjadi melalui kontak dengan percikan air liur orang yang terinfeksi ya. Virus ataupun bakteri dalam percikan liur itu akan menyebar melalui udara, misalnya ketika penderita bersin, batuk, ataupun berbicara. Selain melalui cara-cara itu, virus penyebab ISPA juga dapat menyebar melalui sentuhan dengan benda yang terkontaminasi atau berjabat tangan dengan penderita. Walaupun penyebarannya mudah, ada faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya ISPA itu sendiri. Seperti berusia di bawah 5 tahun atau lanjut usia ya. Jadi anak-anak yang usianya di bawah 5 tahun dan orang lanjut usia memiliki daya tahan tubuh yang rendah sehingga rentan terkena infeksi. Di samping itu, penyebaran virus atau bakteri ISPA di kalangan anak-anak dapat terjadi sangat cepat karena mereka sering berinteraksi di tempat ramai, misalnya sekolah. Selain itu, anak-anak umumnya juga kurang bisa menjaga kebersihan tangan ya. Hal inilah yang membuat kuman penyebab ISPA dengan mudah bisa menular. Yang kedua, memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Sistem kekebalan tubuh sangat berperan penting dalam melawan infeksi virus ataupun bakteri. Ketika daya tahan tubuh itu menurun, misalnya karena menderita AIDS atau kanker, maka risiko terkena infeksi termasuk ISPA akan semakin meningkat. Yang selanjutnya, ISPA ini lebih sering terjadi pada seseorang yang sudah menderita penyakit jantung atau gangguan pada paru-paru sebelumnya. Perokok juga lebih berisiko mengalami gangguan fungsi paru dan saluran pernapasan. Hal ini mengakibatkan perokok juga rentan mengalami ISPA dan cenderung lebih sulit untuk pulih. Selain pada perokok, orang yang terpapar asap rokok atau istilahnya itu perokok pasif juga berisiko terkena ISPA. Kalau kanti-kanti sering terpapar polusi udara, ini juga bisa meningkatkan risiko terkena ISPA. Hal ini karena zat beracun yang terkandung di dalam polusi apabila terhirup dapat mengendap di saluran pernapasan bagian atas. Dalam jangka panjang, pengendapan zat tersebut tentu akan mengiritasi saluran pernapasan dan akan menyebabkan ISPA.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?
3: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
4: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
4: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi ti Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
6: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Ya ganti-ganti gejala ISPA ya. Jadi pada umumnya gejala ini akan berlangsung sekitar 1-2 minggu. Keluhan-keluhan infeksi saluran pernapasan akut di saluran pernapasan atas dan bawah itu bisa berbeda. Pada penderita ISPA yang mengalami infeksi di saluran pernapasan atas, gejala yang dapat timbul seperti batuk, bersin, hidung tersumbat, pilek, demam, mudah lelah, sakit kepala, sakit tenggorokan atau nyeri ketika sedang menelan, terus juga pembesaran kelenjar getah bening di bagian leher. Sementara itu, gejala ISPA yang terjadi di saluran pernapasan bawah seperti batuk berdahak, sesak napas, dan juga demam. Jangan lupa, ketika Kanti-Kanti mengalami beberapa gejala tadi, lakukan pemeriksaan ke dokter ya, kalau Kanti-Kanti mengalami gejala seperti yang aku sebutkan tadi, terutama jika keluhan memburuk dan sudah berlangsung lebih dari 3 minggu. Segera cari pertolongan medis atau ke dokter kalau Kanti-Kanti mengalami gejala-gejala seperti ini. Demam di atas 39 derajat Celcius atau menggigil, sulit bernapas, batuk berdarah dan penurunan kesadaran. Segera bawa ke dokter ya kalau mengalami ISPA dan disertai dengan gejala-gejala sulit bernapas yang dapat dilihat dari tulang iga yang nampak jelas ketika bernapas, muntah-muntah, malas bermain, lebih diam dari biasanya dan napasnya juga berbunyi. Dan Kanti-Kanti, untuk mendiagnosis ISPA, dokter pertama-tama akan bertanya biasanya kepada pasien seperti gejala yang dialami pasien serta durasinya, penyakit yang sedang atau pernah diderita pasien, kontak dengan orang yang mungkin menderita infeksi saluran pernapasan seperti batuk, pilek, TBC ataupun pneumonia, perokok aktif atau sering terpapar asap rokok dan kecanduan terhadap obat-obatan terlarang. Setelah itu dokter tentu akan melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh ya, termasuk mendengarkan suara napas pasien menggunakan stetoskop. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada penumpukan cairan atau peradangan di paru-paru. Kalau pasien mengalami sesak napas, dokter akan memeriksa kadar atau saturasi oksigen di dalam tubuh dengan alat yang bernama pulse oximetry. Jika ISPA disebabkan oleh virus, dokter tidak akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut karena dapat sembuh dengan sendirinya setelah beberapa minggu. Meski begitu, perbaikan atau perburukan gejala perlu tetap dipantau. Jika dicurigai ISPA disebabkan oleh kuman yang spesifik, dokter tentu akan melakukan beberapa pemeriksaan ya, seperti pengambilan sampel dahak atau usap tenggorokan untuk mengetahui jenis virus atau bakteri yang menyebabkan ISPA, foto ronsen dada atau CT scan untuk memeriksa kondisi paru-paru, dan tes fungsi pernapasan untuk menilai fungsi paru-paru dengan alat spirometri. Kita simak kembali satu single ya, Pahit Bangkung.

Ya, ganti-ganti perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi pada hari ini, Rabu 16 September 2026 pada pagi hari. Secara umum cuaca udara kabur ya, sementara siang dan sore hari secara umum udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Merangin. Sementara itu untuk peringatan dini nihil dengan suhu udara di angka 22 sampai dengan 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara di angka 45 sampai dengan 84%. Sementara itu arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 sampai 24 km per jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nil, sementara itu titik panas atau hotspot tanggal 15 September 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat terdapat 638 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari, sebanyak 55 titik panas, Kabupaten Bungo 79 titik panas, Kabupaten Kerinci 7 titik panas, Kabupaten Merangin 57 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 48 titik panas, Kabupaten Serolangun 76 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 83 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 49 titik panas, dan Kabupaten Tebo sebanyak 184 titik panas.

0: Jambi Bedendang, hadir setiap hari jam 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Jambi Bedendang, elo nian.
1: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kanci-kanci dimanapun berada, apa kabar di pagi hari ke nak? Sekarang tu nampak di luar kalang kabut. Sesuai dengan tema kami hari ke kanci-kanci ya. Tunggu dulu. Lagi nak ngintik dulu kanci-kanci lupa. Saya itu apa
1: ceritanya.
0: Bagai negeri di atas awan atau kanci-kanci. Cocok lah untuk pagi ke dak? Pergi ke pasar beli ketupat, jalan ketupat, salam salam. Ayo ganti-ganti masuk perempat sebelum masuk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar di pagi hari ke?
2: Hello. Nih ya.
0: Bagaimana dengan tema kita?
2: Apa temanya?
0: Tema kita bagai negeri di atas awan.
2: Apa Pak Mo?
0: Bagai negeri di atas awan.
2: Nah, cuma buat ceritanya jadinya.
0: Tengok di luar tu macam mana bentuk
2: agak tebal Pak Mo
0: Itulah. Bagaikan negeri di atas awan. Bagaikan simpang pulih di atas awan.
2: Anak-anak sekolah daring Pak Mo?
0: Daring lagi?
2: Iya, daring lagi mulai hari ini. Kemarin masih sekolah. Iya, tapi anak SMP kemarin udah daring.
0: Oh, lah daring lagi?
2: Iya.
0: Oh, enaknya enggak daring terus.
2: Belajar dari rumah, Pak Mo, tapi tetap dipantau, Pak Mo, harus ngirim tugasnya.
0: Iya lah.
2: Kayak bahasa Inggris apa sih, tetap dikirim tugasnya. Kalau ada tuh, WA group masuk lah ke orang-orang tua murid.
0: Oh, jatuh.
2: Iya. Kamu ganti siapa gitu?
0: Ganti
2: aktif ya. Finala?
0: Enggak, ada lah ganti ke saya usia.
2: Siapa pula? Baik Api, apa Anur, apa Andre?
0: Siapa yang pagi tadi?
2: Apa kamu ya? Saya kok baru ngidup finala dia, saya kok di dapur?
0: Ya Tuhan, ya Karim.
2: Sumpah saya di dapur, masak Pak Mu. Kok baru selesai masak, ngantar pasar kerja, balik.
0: Yang kecil itu nah.
2: Yang mana?
0: Yang dimakan kan petai
2: anu, petai
0: bukan
2: petai dino,
0: petai meranti.
2: Ya,
0: Pak Mu ya? Lambe awit. Nah, terus kalian.
2: Pak Mu lagunya Pak Mu?
0: Hah?
2: Lagunya?
0: Iya, saya nanya lagu lah kok.
2: Lagunya Pak Mu lagu tahu tahu lagu saya dah.
0: Lagu aku dah tahu.
2: Pak Mu, kabutnya melanda kota Jambi, Pak Mu.
0: Bagaikan apa?
2: Saya lagu saya merah, Pak Mu, ya?
0: Ya, bagaikan negeri ya, kesawan.
2: Siap sebut.
0: Udah, balet. Kaki ada makan.
2: Tak tahu, saya kok udah pergi bocong.
0: Jual ke saya?
2: Kamu galak beli, ya?
0: Galak lah.
2: Nian?
0: Ya.
2: Ada berapa ekor tuh? Tiga.
0: Baik, alat kembangnya?
2: Tiga.
0: Kok kak ngamuk tuh? Bocor
2: ya untuk ganti Pak Mu tuh ya. Selamat tugas, salam kenal Bella dak.
0: Iya, masa udah tahu udah kecil.
2: Siapa Pak Mu ya?
0: Kakek lah.
2: Kakek Bella dak?
0: Iya.
2: Iya. Kamu saya nak kabur ya?
0: Ya.
2: Ya, Pak Mu ambil 50 ya?
0: Ya.
2: Saya nak mantas 50 nih, harga cabai mehong.
0: Mahal ya?
2: Cabai 52, 56,

0: 60.
1: Mae kami jadi 30. Maaf.
0: Iyo. Anak kemana gila?
1: Ya.
0: Makasih ya pamu yang ganteng ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti di belakang Mbak Wati ya. Nah, dan itu tak tahu dia siapa orang yang apa namanya kan? Yang binang pagi tadi. Orang yang kecil tapi keras. Itu beda orangnya. Tak ada mana, tak tahu lah saya. Di belakang Mbak Wati ada lagi Wak Dolet. Halo Wak Dolet.
2: Ya, Pak Wong, dia bisa dendang.
1: Eh, Wak Nian, Wak Dolet.
2: Ya, mana suara radio itu, Wak Bamut? Suara radio itu tak kecil, Wak Bamut. Suara
1: Wak Bamut itu. Tapi suara Wak Bamut dengar, kan?
2: Iya, suara Wak, tidak ada suaranya. Kepesek, weh.
1: Kepesek, apa? Sesuai dengan tema kita hari ke bagai negeri di atas awan. Mungkin dibawa kabut, tembang dia.
2: Suara Pak Mu tu jauh ni, suara Pak Mu tu.
1: Memang saya jauh ni, dikit, jangan dekat aman, tak boleh dekat aman. Wak Dolet, bagaimana tema kita tadi tu?
2: Apa masalah kabut ko?
1: Iyo.
2: Kabut nak tebal, lah lama banyak, atasnya lah.
1: Lama banyak.
2: Teratur yang mengganggu ni, kenapa tak?
1: Macam tu,
2: harus mengajar lah, jangan keluar, jangan banyak keluar lah kalau tak pentingnya.
1: Ayo, kalau keluar bawa masker, Pak Dolet ya.
2: Yo, pakai masker Pak Mu.
1: Lagu apa, Pak Dolet?
2: Hah?
1: Lagu apa?
2: Lagu ini baik. Pakai sama tuna.
1: Pak benar sih.
2: Yo. Salahnya tinggal lalanya Pak Mu ya. Lagi makan apa kamu?
1: Hah?
2: Aku lagi makan yo.
1: Makan gigi.
2: Iya, kalau
1: ada
2: lagu
1: makan.
2: Linda mana? Mana Linda?
1: Linda belum ada, datang dia.
2: Oh, datang. Oh, tangkit dia bangun ya?
1: Iya.
2: Oh, iya lah. Tidak ada ya kalau Linda, no, apa ya? Masuk dia ya?
1: Maaf.
2: Ya, ada lagi tak ada di manggang tu dah ada masuk hari ke?
1: Tidak ada nampak Kediko.
2: Ayo.
1: Bagesak
2: Batuna. Iya, Bagesak Batuna.
1: Betul, apa yang judul ya?
2: Ya.
1: Kok
2: ada, Pak Dolet?
1: Gak
2: ada? Gak ada, Bagesak Batuna. Bebe, ganti ini, be.
1: Ganti
2: ini, Pak
1: Dolet.
2: Hah?
1: Ya, ganti ini, apa?
2: Gantinya, apa ya, nak kau ya?
1: Hah?
2: Ini, be. Apa Malidun leh?
1: Malidun?
2: Yo. Yo. Malamnya tu galau-galau ni lah kamu yo.
1: Ayo leh.
2: Saya yang pendengar monitor saya selalu lah semuanya, tak boleh kita alihkan semuanya kamu yo. Bapakmu juga saya selalu itu harga kamu yo. Yo. Salam kamu adik yo.
1: Ya.
2: Buat kamu makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang mata leh silakan ganti-ganti. 08 6 7 7 9 9 2 0. Halo, assalamualaikum. Apa kabar tu? Kabar baik. Tidak
3: pula. Ulangi lagi, Bang
1: Udi, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hal tu?
3: Apa hal kau soal kecil ni anjo gini kau berempat lo?
1: Macam pelada, cukup pelada.
3: Iyo, boleh kata di penyiar tu makin hilang. Kau kena acap, kau kena apa?
1: Kacau anda.
3: Apa kabar mu?
1: Alhamdulillah sehat. Apa kabar?
3: Sehat.
1: Ada yang murah apa dah?
3: Kau murah senyum melah nampak kau.
1: Jadilah, yang penting langsung sani.
3: Iya.
1: Tema kita hari ke bagai negeri di atas awan.
3: Pakai apa?
1: Bagaikan negeri di atas awan.
3: Bagaikan negeri di atas awan?
1: Iya, kemarin kan gak sampai ke sana.
3: Oh, negeri di atas awan.
1: Iya.
3: Buat negeri di atas atap, kok nampak kok?
1: Iya, bukan bunda dekai.
3: Iya. itu perumpamaan be kalau yeah. Negeri di atas awan itu tidak mungkin itu dua langit bawa doa awan. Lagu minta apa be janji ke bulan.
1: Tidak ada bisa banyak kabur. Tidak
3: apa.
1: Jadi maaf be ya.
3: Ngapo dah bisa janji ke bulan.
1: Macam-macam tak nak ke bulan. Nangisnya gelap macam itu. Dikumbu.
3: Kan cuma janji be. Tak janji ke bulan ni.
1: Oh macam tu.
3: Janji-janji be lah.
1: Janji tinggal bahayo macam
3: itu. Iya. Pak Mok dengan siapa itu Mok?
1: Ada budak kecil. Tapi dia tak ada mau anu. Biarlah. Saya nak anu lah.
3: Iya. Tua orang diu kok ini kok kecilnya seminggu kok muka jangan masuk kok.
1: Iya.
3: Sampai dah kedengaran kok tak tutup asap kok apa dah tahulah kan.
1: Di sini kok dah ada lagi nampak segala apa-apa.
3: Tu tentu.
1: Nak pakai kaca membesar dah ketik. Kaca weh.
3: Iya lah. Yalah salam ya.
1: Ya.
3: Ya Bapak Mo sehat selalu, sukses selalu ya. Buat Bang Ijal, semoga laris manis Bang Ijal.
1: Iya, Bang Ijal.
3: Bang Armi juga ya, Bunda Nadia, Bang apa Tete Nadianya juga ya, Bang Alimin, Ramlan juga, Intimpul Abdullah juga ya, Epero juga, Wak Udun juga. Buat Teh Anita juga ya, buat Galo-Galo Ella. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Rudi cekok lagi kan dia sudah kita dengar lagu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun nempelonian.
1: Aku kabar di sana Bang, anu dah apa asap nih?
4: Hah?
1: Asap masih banyak tak dengar
4: kok suaranya agak pecah-pecah ya tumben di handphone gitu.
1: Memang kayak itu Bang, banyak suara aku tak dengar. Katanya di bawah asap, gelombang kemana-mana.
4: Oh, karena gelombang kali ini ya.
1: Iya.
4: Pantes suaranya pecah 1000 suara.
1: Bang, tema kita hari ke Bang bagaikan negeri di atas awan Bang.
4: Nah,
1: di sana banyak asap tak?
4: Enggak, kalau di Lampung itu hujan debu, anak Krakatau.
1: Oh, hujan debu ya?
4: Iya, jadi parahnya sih minggu kemarin sampai seluruh bukan kabupaten aja. Pulau Lampung kena semua, dari pelosok, kabupaten, kota, semua kena semua dampak.
1: Itu kan gak ada bisa nampak ya, apa perjalanan Hah? Kalau banyak debu.
4: Apa?
1: Tidak ada lihat apa-apa di kalau debu anu banyak
4: tuh. Tidak.
1: Iya.
4: Cuman aku baru ini sih mengalami erupsi seperti ini karena kalau dulu-dulu sih ya erupsi tapi nggak sedahsyat ini sampai masuk rumah, sampai di teras, sampai di mana-mana itu. Pokoknya debunya itu sangat luar biasa. Tapi udah beberapa hari ini aduh udah reda alhamdulillah.
1: Iya, Bang, lagu apa Bang?
4: Lagunya karena aku mencintai penyiar-penyiar perempat Jambi Gadis Talang.
1: Oke.
4: Salamnya buat semuanya aja karena ini masih sibuk tapi aku tuh greget mencari di perempat Jambi dari kemarin enggak masuk sampai acara habis. Pokoknya pendengarnya sehat selalu dan penyiarnya juga sehat selalu.
1: Amin.
4: Makasih aja ya.
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Mari ganti-ganti kita dengar lagu dulu. Kakek kita terima lagi di nomor yang sama.
5: Ulan, coba dibagi ya wakum lantah.
6: Bagaimana tak Bang?
5: Iya pelantak lo kok bagi itu? Taruh ke taruh. Kita kau kambing lo.
6: Mumpul kamu tuh, sentuh kambing. Kok udah bagi taruh?
5: Ah, benar, dikit lan.
6: Ah, sorry ya, Pak Bang ya.

telepon sudah ada. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nah, trek yang ini nampak ya. Halo, halo, assalamualaikum. Halo.

0: mengaju mako halaman kita tak tahu. Halo. Baik, ganti-ganti coba lagi mengaju ya. Karena aku tak kasi tadi tu kalau mengaju tak kasi, kalau diulangi lagi ya. Di 08 11 6 7 0 7 9 9 2 0. Silakan ganti-ganti. Masih ada waktu ganti-ganti ya. Kalau tidak ada mengaju yang lain. Nah, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, Maija, dengar tak suara kami? Nah, hilang sekali Maija.
1: Halo.

0: Halo. Assalamualaikum. Mak Ija, dengar tak suara saya?
1: Halo.

Halo, Maija. Ming ada suara orangnya yang datang.

Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita ulangi lagi ya, apa ada apa tidak. Halo, Assalamualaikum. Nampak belum ada, tunggu dulu tak, apa nama ke dukun belum datang. Lagi kalau ada dukun ni baru kita, apa lagi, kita baikin lagi, sudah kita anu, telepon lagi. Kita dengar lagu dululah, tak ganti-ganti ya, jangan supaya tak ada katik bunyi apa-apa.

Baik, ganti-ganti kita terima lagi ada pedak nyawanya ya. Halo, assalamualaikum. Nek. Ha, nampak ada apa hal, tunggu dulu sebentar. Ada.

0: Di dimanapun berada kita terima lagi di ujung telepon sudah ada apa bagus apa tidak ya. Halo, assalamualaikum. Ah tu ganti-ganti padahal lah ada yang masuk tapi suara yang penelpon tak ada dengar di kami ke. Tak ganti-ganti ya. Apa hal ke kita tak tahu juga. Halo. Halo, assalamualaikum. Nah tu tak ada ni nampak eh. Halo. Halo. Tak ada juga. Tak ganti-ganti ya. Bagaimana ni? Tolong. Kita dengar lagu lah lagi tak ganti-ganti ya. Kerana tak ada juga lum.
1: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.

0: Nanti dicoba lagi ganti-ganti ya, di nomor yang sama tadi mungkin ada yang nyangkut, ada kita terima lagi di apa nih, di telepon yang sama nih. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Adakah suara saya?
1: Dengar.
0: Dengar. Ni di mana nih?
1: Di Kumpe.
0: Kumpe siapa?
1: Datuk.
0: Hah?
1: Datuk Rodi.
0: Apa khabar Datuk?
1: Masuk lah kau.
0: Hah?
1: Masuk kau itu.
0: Ayo, pakai HP colin tak Datuk?
1: Ayo, ngapa hilang-hilang ya?
0: Entah apa hilang-hilang tu. Apa khabar di pagi hari kau tu? Sehat?
1: Yalah,
0: inilah. Ah, iyalah. Ha. Yo.
1: Tak pesan-pesan deh, kalau ada kena gulung, tak betul lagi ngayunung dia, ngayun anak.
0: Ngayun anak, ya tu ya?
1: Ya, mudah-mudahan elok lah, kawan kau elok
0: tadi. Ya, ya, ya, ya. Okey lah tu.
1: Ya, mau, terima kasih banyak.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Datuk Juhdi, silakan kanti-kanti. Di nomor yang sama ganti-ganti ya, Datuk Judi tadi bisa masuk dia. Tapi Mak Ijah ke masuk dah ya. Halo. Dah ada belum? Silakan diulangi lagi ganti-ganti ya, di nomor yang sama tadi. Mana yang belum bisa kita coba dulu dah. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Apa Mak Ijah kok lama eh?
2: Alamak, dari kemarin ulang tahun RI
0: tu
2: nelfon tak ada masuk masuk kamu.
0: Ah tu dia eh. Ah, sekarang kau masuk dah?
2: Ah baru masuk.
0: Ah tu belantak lah bercakap si kau.
2: Awak menyebut nyebut selamat ulang tahun eh.
0: Hmm.
2: Saya tak masuk saya ni kan.
0: Ya ya.
2: Iya, mana nak nyebut selamat ulang tahun eh. Masuk saya.
0: Hmm.
2: Pak Mok sampai
0: hatinya nampak
2: mentang awak
0: dah dewek
2: aduman.
0: Ah tu dia
2: tak didulikan Pak
0: Mok
2: lagi.
0: Masih lah Mak.
2: Ah
0: ye
2: payah. Gua seminggu lah
0: ha.
2: Dah ada masuk.
0: Kau baru
2: masuk. Sekali masuk.
0: Ayo. Ayo. Macam mana nak buat ayo berenang air dah ketik tu.
2: Yalah, nanti
0: teluk
2: banyak lagi.
0: Oh, kalau di teluk yalah jo, banyak lah eh. Kalau di landai tak ada lagi air lah kering.
2: Ah, yalah awak nyebut
0: betul
2: lah. Heeh. Sekali tenggelam, sekali tembul.
0: Mai je lagu apa?
2: Ah, pelet Jepang.
0: Pelet Jepang.
2: Yo.
0: Nak melet siapa? Agak, tapi nak melet dengan yang merah-merah banyak tu Mak Ijah, tak usah.
2: Ah,
0: batinlah
2: Pak Mok. Pak Mok nak mencari kan hari nan durian
0: begitu. Awak segan. Agak, tapi nak melet dengan yang merah-merah banyak tu Mak Ijah, tak usah.
2: Ah,
0: batinlah
2: Pak Mok. Pak Mok nak mencari kan hari nan durian
0: begitu. Awak segan nak nyari ya, kat salah awak.
2: Ngapa pula nyala dah awak? Yang penting kan mu anda, weh. Pak Mu, apa lancar lah urusan mentara di RI tu?
0: Ayo, urusan ni lancar kalau.
2: Ayolah, Alhamdulillah.
0: Urusan
2: RI Jaya di Udara Selatan. Apa tadi, yo? Tema dia?
0: Tema apa negeri di atas awan?
2: Ah, kalau macam negeri di atas, kalau bermotor, kau itu lampu
0: terlalu. Iya.
2: Nah, berjalan pakai masker.
0: Ah, macam tu.
2: Kayak orang di astronot tu, ha.
0: Oh, iya, yo.
2: Iya lah. Pakai helm, pakai masker, lampu hidupnya. Tapi tu kan merengkang, awak ke rumah.
0: Apa pula dah bisa merengkang, abang?
2: Mun tak bisa, mun tak boleh keluar anak-anak sekolah dak.
0: Heeh.
2: Ya, kat gua punya jalan go.
0: Ayo.
2: Heeh. Enak sekolah lah.
0: Oh, Mak Ijah pe tukar be lagu pelek Jepang payahnya ke ye.
2: Ah, ya lagi apa lagi anu be, anak beranak be. Yo,
0: anak beranak ya.
2: Yo.
0: Ah.
2: Salam-salam dikit ya.
0: Yo.
2: Ah, gua pokoknya Bang Rudi, buatnya Abang Amarkar, Army Muda, buatnya Bang Alimen, Bunda Sila, Bunda Nadia, buatnya Pak Buteh, Ajeng, Pero, Penase yang pernah nyenggol-nyenggol, bukannya tak mau nyenggol, kau dah udah papasuk lah dua minggu, boleh gila lah.
0: Mak ayo, kamu eh?
2: Iyalah. Betunggu, musim-musim.
0: Macam ngacam nunggu burung wei.
2: Lebih nak nunggu durian. Durian gue kan nunggu durian nampak pun tidur.
0: Kau tak?
2: Kalau kau tak.
0: Waktu dari malam tadi nunggu ya.
2: Ayo nelak. Tak mencet-mencet orang pula masuk.
0: Ayo yo.
2: Makasih bila Pak Mul.
0: Yup.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seko lagi penelpon ganti-ganti ya, kena waktu yang nak habis kau dak. Kita terima lah seko lagi. Ya, tu ganti-ganti di nomor yang sama tadi ganti-ganti. Di rekan Mak Ijah tadi tu nah. Halo, assalamualaikum. Apa khabar, Bos?
3: Alhamdulillah sehat lah, Bos.
0: Alhamdulillah sehat. Cuma negeri di atas awan ni.
3: Nyok lagi kau, kita hidup di atas awan lah nampak ya kau.
0: Ayo. Apa hal eh? Iya, dewean. Adalah kawan saya suruh anu dulu istirahat.
3: Istirahat ya?
0: Iya, jangan nak nyobe cakap kege habis waro eh.
3: Iya.
0: Tahu dak kawan saya ko?
3: Anak saya dak.
0: Ah, betul 100 kege ngambil hadiah ya payung.
3: Payung ya?
0: Sebabnya Rudi dengan Bo

0: takut.
1: Eh, ayo kasih masker lah sekotak kiki. Ambil di siko yo. Ayo kacamata seko, kacamata kudo. Masker anu tunah yang ada di simpang tiga nak ke Boroni tu kan dulu ada tu. Ah situ, ambil situ yo. Ya. Ah kena apa Mbok Wati dengan Abang Ijal tadi dak dapat nekok eh. Ya, saya bilang siapa kawan pakmu budak kecil. Ha, akhir dah dapat dia abang bay yang dapat. Heeh. Nah, okeylah kalau begitu. Apa lagu apa ko? Dapat sudah tu dak ada lagi nak naimo dak?
0: Kalau tentu lagu eh. Ha. Boleh elok eh.
1: Entah.
0: Lagu duit lah pakmu.
1: Oh, tokeh sawit.
0: Duit.
1: Iyalah. Saya cari-cari dulu dah. Kau payah ni kan. Apa? Iyo, kau payah juga cari duit sih kau.
0: Payah
1: eh. Iyo.
0: Di kantongan dekat itu banyak tu, di dompet itu.
1: Atulah, dicari duit abang apa? Duit dari lagu daerah, duit dekat ti, lom duit eh. Apa kemana pergi ya?
0: Kemana pergi? Apa kau tengerti kalau lari
1: dah? Entah, iyo tak apa.
0: Eh, awak nak kesengiti kata awak dah boleh duk eh, jangan ketiko banyak asap kata dia. Tidak halah banyak asap awak dalam mobil kata awak.
1: Apa salah nak melalakang orang, orang nak berjalan.
0: Iya, dah boleh duk eh. Pasal nanti ditutup. Nanti tu asap dia lah, jangan ditutup. Tak
1: tahu tepe weh kata awak. Iya. Mungkin tak ada lagu elum dibawa angin apa juga ni.
0: Detik
1: lu
0: duit.
1: Lalita awak nyari je detik.
0: Abah. Apa pula kegedang-gedangan tu lah.
1: Wah, tu cocoknya.
0: Salam yo.
1: Salam lah.
0: Ya buat pakmu Andre, salam apa jumpa siang, salam Afrika, sehat lah. Ya buat Rudi lari manis lah.
1: Ya.
0: So kata Butet, Tasifa, Wajem, Bude Sila, Bude Sulia.
1: Ya.
0: Buat Neo, Pom, Dayusuf,
1: Yang
0: Ivo, Pom, buat negara-negara ni lah
1: kamu. Ayolah, terima kasih banyak yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kanti-kanti dimanapun berada. Nampak waktu yang memisahkan kita dak. Kalau ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung perasaan kanti-kanti, saya mohon maaf. Sebelum ko, sesudah ko, sesudah saya ko ada Cik Lis ngawani di perempat ko dak. Belebe bong belebe kasih makan dalam dulang. Siaran saya sudah habis. Mohon maaf saya nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, Kenti-Kenti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, edisi hari ini 16 September 2026. Kenti-Kenti ya, yang pasti edisi hari ini saya Elis menemani Kenti-Kenti di Jambi Siang Iko. Bersama rekan teknik ada Bang Henry Kesuma. Kenti-Kenti ya, saya akan temani Kenti-Kenti sampai ke jam 3 sore. Semangat untuk Kenti-Kenti di aktivitasnya hari ini ya. Apapun itu, yang pasti lebih semangat, jaga sehatnya Kenti-Kenti ya. Pakai masker karena memang Jambi termasuk salah satu kota yang tidak sangat tidak sehat Kenti-Kenti ya. Dan di mana hari ini saja menurut perakirawan cuaca. Iya, jadi per 15 September 2026 pukul 00 sampai pukul 23.00 ada 638 titik panas Kenti-Kenti ya, yang tersebar di beberapa wilayah yang ada di Provinsi Jambi ya. Yang terbanyak itu ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak, oh enggak, di Kabupaten Tebo Kenti-Kenti 184 titik panas. Sementara yang lain juga jumlahnya di atas puluhan Kenti-Kenti, di atas 50 Kenti-Kenti ya. Ada yang 79 titik di Bungo, kemudian 57 di Merangin, Sarolangun ada 76, sementara di Tanjung Jabung Barat ada 83 Kenti-Kenti ya. Ada juga 49 titik panas di Tanjung Jabung Timur, kemudian di Muara Jambi ada 48 titik panas, sementara di Kabupaten Kerinci hanya 7 titik panas. Dan ini memang membuat kita harus jaga sehat Kenti-Kenti ya, karena memang udara yang tidak bersih, kemudian apa ya, kalau kita bernafas, kalau kita tidak pakai masker itu akan agak terasa di hidungnya, agak sedikit gak enak, kemudian ke kerongkongan juga tidak enak Kenti-Kenti ya. Jaga sehatnya Kenti-Kenti, dan semoga saja semua cepat berlalu ya, sehingga udara ini bersih kembali Kenti-Kenti ya, sehingga kita bisa bekerja, bisa bernapas dengan lega dengan cuaca yang bersih tentunya.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Apakah Anda ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini? Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
4: Suara Budaya Nusantara.

Iya, ganti-ganti di batas masa. Satu lagu dari Siti Nurhalizah, Ganti-ganti, mengantarkan kita sampai ke 30 menit dari jam 10 pagi. Menjelang siang, ganti-ganti, mudah-mudahan kita lebih semangat lagi untuk segera menyelesaikan separuh kegiatan atau pekerjaannya untuk saat ini. Iya, terima kasih banyak saja untuk ganti-ganti yang sudah bersama sedari tadi subuh ya di Perempat Terari Jambi. Untuk yang baru saja bergabung di sini, selamat siang ganti-ganti. Buat kita semuanya untuk selalu jaga sehatnya ya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya seperti layaknya biasa. Ganti-ganti dengan selalu menjaga sehat, minum multivitamin ganti-ganti ya, biar tamengnya ada tuh buat melindungi tubuh dari serangan virus mungkin ya. Karena kalau misalnya kita kurang sehat atau imun kita lagi turun, kalau ada virus yang menyerang itu biasanya kita cepat sekali terkena. Misalnya kita bisa batuk, bisa pilek, bisa demam, ganti-ganti ya. Iya, dan di informasi ganti-ganti masih di seputar untuk kesehatan dulu, ganti-ganti, di mana dokter spesialis gizi klinik Dr. Putri Sakti MGizi SPGK Ivoka ganti-ganti menilai bahwa kafein hingga minuman manis tidak dapat menggantikan kebutuhan air putih untuk hidrasi, terutama ketika cuaca panas yang berisiko memicu dehidrasi. Iya, dan beliau mengatakan bahwa kandungan kafein seperti pada kopi dan teh pekat itu memiliki diuretik ringan, yakni merangsang ginjal mengeluarkan cairan lebih cepat melalui urin. Sementara pada minuman manis, menurut Putri, dengan kadar gula yang tinggi dapat menarik cairan keluar dari sel-sel tubuh ke saluran pencernaan, sehingga tubuh justru membutuhkan lebih banyak air untuk memproses gula tersebut dan rasa haus semakin cepat datang. Ya, dan Dokter Putri juga menyarankan ganti-ganti untuk menerapkan prinsip minum sebelum haus yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah dehidrasi. Selain itu juga meningkatkan asupan cairan saat melakukan aktivitas di tengah-tengah cuaca terik. Beliau pun kemudian menyarankan ganti-ganti mengkonsumsi buah dan sayur yang kaya air seperti semangka, melon, jeruk, timun, selada ataupun juga sup berkuah bening untuk asupan cairan dan mineral. Ya, karena selain mencukupi kebutuhan cairan, langkah sederhana untuk mencegah dehidrasi saat musim kemarau seperti sekarang ini, ganti-ganti, Dokter Putri menyarankan mengenakan pakaian yang berbahan katun yang ringan, kemudian bahannya longgar dan berwarna terang karena warna gelap itu bisa menyerap panas lebih banyak. Iya, dan yang terakhir beliau juga menyampaikan bahwa saat musim kemarau, suhu udara yang tinggi itu bisa memicu tubuh mengeluarkan keringat lebih banyak sebagai mekanisme alami untuk mendinginkan diri atau termoregulasi, ganti-ganti ya. Nah, selain itu juga udara kering mempercepat penguapan cairan tubuh lewat pernafasan dan kulit tanpa disadari atau insensible water loss, ganti-ganti ya.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Jambi Siang Iko. Kabar Hari Iko.
1: Ganti-ganti pelaksana tugas Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizky Handayani Mustafa menyampaikan bahwa program Wonderful Indonesia Gastronomy membantu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mempromosikan produk lokal ke pasar internasional. Karena menurut beliau, rangkaian acara Wonderful Indonesia Gastronomy atau WIG 2026 yang digelar di Yogyakarta dan Solo mulai 26 September untuk mempromosikan gastronomi Nusantara sebagai daya tarik pariwisata Indonesia membuka peluang ekonomi para pelaku industri dan kuliner lokal. Di mana para pelaku UMKM kuliner lokal bisa memanfaatkan ajang itu untuk memamerkan dan mempromosikan produk mereka kepada khalayak yang lebih luas, termasuk para peserta acara dan mancanegara. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan

0: di mana acara yang dikunjungi lebih dari 600 orang itu memunculkan peluang bisnis bernilai 1,01 miliar rupiah. Program Indonesia Restoran Week yang melibatkan 78 restoran pilihan menghasilkan transaksi lebih dari 16 miliar rupiah selama 3 bulan pelaksanaan pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan pentingnya promosi gastronomi dalam upaya pengembangan usaha kuliner dan pariwisata Indonesia. Demikian kabar Hariko, kita akan sampaikan kabar Hariko selanjutnya.
1: Bilan 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.

Iya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Ganti-ganti ya untuk edisi hari ini. Dan masih bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Henry. Ganti-ganti ya di Perempat RRI Jambi yang tentunya dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura. Iya, ganti-ganti tentunya masih banyak informasi kami sampaikan dan salah satunya di mana Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon menilai kolaborasi antara budaya tradisional wayang dan perkembangan industri kreatif itu dapat menjadi media baru untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat luas khususnya generasi muda. Nah, salah satu bentuk kolaborasi tersebut dilakukan melalui Poke Wayang yang memadukan unsur pewayangan dengan pendekatan kreatif dan kekinian, di mana inovasi ini dinilai mampu membuat seni tradisi lebih dekat dengan kehidupan generasi muda tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Dan Menbud juga mengatakan bahwa pengembangan budaya membutuhkan kolaborasi lintas bidang seni tradisional, tidak hanya perlu dilestarikan tetapi juga mampu dikemas secara kreatif agar memiliki daya tarik dan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Ganti-ganti ya, di mana kolaborasi dengan industri kreatif dan juga teknologi juga membuka peluang bagi wayang untuk hadir di berbagai ruang, mulai dari pertunjukan, kemudian produk kreatif hingga media digital. Maka dengan demikian, wayang tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya, tetapi juga dapat menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif. Dan menurut beliau, pendekatan kreatif seperti Poke Wayang dapat menjadi salah satu cara mempromosikan budaya Indonesia sekaligus memperkuat kecintaan generasi muda terhadap warisan budaya bangsa. Dan upaya ini diharapkan dapat mendorong semakin banyak inovasi yang mengangkat kekayaan budaya Nusantara sehingga tradisi tetap hidup, berkembang, dan relevan di tengah perubahan zaman.

Rumah adat Jambi dinamakan rumah panggung dengan model Kajang Lako. Rumah adat tersebut merupakan rumah tinggal yang terbagi dalam 8 ruangan. Yakni pertama, jogan merupakan tempat istirahat dan menaruh air. Kedua, serambi depan, ruangan untuk tamu laki-laki, juga ruangan untuk mengaji bagi anak laki-laki. Ketiga, serambi dalam, tempat tidur bagi anak laki-laki. Keempat, amben melintang kamar pengantin. Kelima, serambi belakang, kamar tidur bagi anak-anak gadis. Keenam, laren, tempat menerima tamu wanita dan kegiatan anak-anak remaja putri. Ketujuh, garang, ruangan untuk menumbuk padi sekaligus tempat untuk menampung air. Kedelapan adalah dapur. Ada pula ruangan yang disebut tengganai, yaitu ruangan yang digunakan untuk pertemuan kaum

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Gak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih gak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.

0: Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi kita di siang hari ini. Ganti-ganti ya, dan tentunya banyak informasi sudah kami hadirkan sedari tadi pagi ya. Dan tentunya masih akan berlanjut berbagai informasi sampai ke malam hari nanti, ganti-ganti. Dan nanti di jam 13 seperti biasa kita akan bersama di siaran berjaringan Nusantara, ganti-ganti ya. Di satu informasi lain di mana masih Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap Museum Majapahit dapat menjadi etalase yang menggambarkan kekayaan peradaban Nusantara sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sejarah Indonesia. Karena menurut Fadlizon, keberadaan museum memiliki peran penting dalam memperkenalkan perjalanan sejarah dan juga kebudayaan bangsa kepada masyarakat. Dan museum tidak hanya menjadi tempat menyimpan benda-benda bersejarah, tetapi juga ruang edukasi yang mampu menghadirkan kembali jejak peradaban di masa lalu. Ya, ganti-ganti, di mana Museum Majapahit dinilai memiliki posisi penting karena kawasan tersebut berkaitan erat dengan salah satu kerajaan besar dalam sejarah Nusantara. Karena berbagai peninggalan yang ada dapat menjadi sumber pembelajaran mengenai kehidupan sosial, budaya, teknologi hingga hubungan antar daerah pada masa lalu. Dan Fadlizon juga berharap pengelolaan museum terus dikembangkan dengan pendekatan yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat, terutama oleh generasi muda, dan di mana pemanfaatan teknologi serta penyajian informasi yang interaktif dinilai dapat membuat pengalaman berkunjung ke museum semakin menarik. Dan kedepannya, Museum Majapahit diharapkan tidak hanya menjadi ruang penyimpanan peninggalan sejarah, tetapi juga menjadi etalase peradaban Nusantara yang mampu menghubungkan generasi masa kini dengan warisan budaya bangsa.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
3: RRI dengan esensi buku 100 tradisi unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 tradisi unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, jilid 5, halaman 158.

Sahabat budaya, kelenteng Hoktek merupakan kelenteng tertua yang ada di Kota Jambi. Di papan nama bangunan tertulis usia dari bangunan tersebut yaitu 154 tahun. Sementara pada sisi lain dari papan tersebut, tertera penjelasan mengenai seseorang yang telah memberikan sumbangan ketika berkunjung ke kelenteng tersebut yaitu tahun Imlek 2489. Sahabat budaya, bangunan ini menghadap ke timur laut, sebagaimana tercermin dari altar yang ada dalam bangunan itu. Seperti kelenteng pada umumnya, bentuk dari atap ruang depan bangunan itu berjurai dan berpelana atau yang biasa disebut huan san. Sedangkan ruang utama dan ruang samping, atapnya berbentuk pelana dengan dinding tembok dengan nama ngang san. Kedua bumbungannya membentuk simbol naga bermahkota, bertanduk, dan bertaring. Sementara pada dinding kiri dan kanan atas pintu masuk, terdapat mural yang menggambarkan kisah Samkok dan seorang ibu yang menyelamatkan bayinya dari serangan perusuh jalanan. Kelenteng Hoktek telah mengalami renovasi dan tercatat tahun 1931 dan tahun 1970. Dan sejak tahun 1984, kelenteng ini tidak lagi difungsikan sebagai tempat ritual, tapi keberadaannya tetap dilestarikan.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Prompa RRI Jambi. Ganti-ganti, kita masih di beberapa lagu daerah dan juga ada beberapa lagu pop Indonesia yang hadir di kebersamaan kita di Jambi Siang Eko, sambil kita menantikan kebersamaan kita di Prompa RRI Jakarta di siaran berjaringan Nusantara edisi hari ini. Ganti-ganti ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat istirahat dan manfaatkan waktu istirahatnya sebaik-baiknya, karena yang pasti setelah ini akan kembali aktivitas ya, menyelesaikan segala tugas di sepanjang hari ini.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menilai penggunaan kimpul atau talas belitung sebagai bahan pengganti pangan yang viral di media sosial turut mengangkat kekayaan gastronomi Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menyampaikan hal itu dalam konferensi pers Wonderful Indonesia Gastronomi di Jakarta kemarin. Menurut Made, tren pariwisata yang semakin mengarah pada pangan lokal ini dapat mendorong masyarakat mengeksplorasi cita rasa kimpul dan mengembangkannya menjadi hidangan yang menarik. Ditambahkan kemajuan teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kuliner antraksi serta kekayaan alam dan budaya Indonesia melalui program Wonderful Indonesia Gastronomi 2026. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang,

0: Abang udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI kuliah di sesi digital. Iya benar. RRI Digital hadir buat Abang Mpo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphone Abang Mpo sendiri.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam program siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama Perompak RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar. Untuk edisi hari Rabu Abang Po 16 September 2026 bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam sejakarta. Baik Abang Po, Ayum mau langsung menuju ke Denpasar ya Abang Po ya. Kita bakal bersama dengan Beli Dede Mahendra, benar gak sih? Benar gak sih Beli ya? Kita sapa dulu dah. Halo, selamat siang.
3: Baik, selamat siang Po Nova.
2: Iye.
3: Gimana kabar?
2: Kabar baik, kenapa suara Ayah denger lagi ya?
3: Hah?
2: Kenapa suaranya Ayah balik lagi ke Ayah nih?
3: Kenapa seperti itu? Kalau suaranya Dede gimana?
2: Suaranya Dede bagus, nggak ada balik-baliknya.
3: Tapi suaranya Mbok Nova di sini aman,
2: aman,
3: lancar.
2: Tapi Ayah mendengarkan suara Ayah kembali kepada Ayah nih.
3: Mungkin nggak diterima ya suaranya.
2: Iya kali ya. Bentar ya, kita sama-sama ngecek ya. Ayah juga coba minta tolong dicekin juga nih. Oke dah, kalau gitu hari ini kita bakal menghadirkan Putu Eko Gunayasa, SSM HUM, dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Benar ya?
3: Benar.
2: Ya, Pak dosen Putu kita udah kelihatan.
3: Eka, bukan Putu Eko.
2: Oh, Putu Eka. Putu oh, Eka. A-nya kelihatan O ya. Aduh, usia benar-benar deh mata. Iya, benar.
3: Oke.
2: Hari ini kita ngebahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
3: Oke.
2: Iya, karena waktunya berlalu juga ya, Beli Dede ya. Saya panggilnya Beli enggak sih?
3: Panggilnya Beli Dede aja.
2: Beli Dede aja. Karena waktunya juga yang berjalan, Beli Dede. Ngobrol

0: ngobrol dulu deh sama narasumber kita. Nanti kita buka line telepon ya. Oke. Silakan, Bli.
1: Baik, terima kasih Raglan Rai, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dedy Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda edisi Rabu 16 September 2026. Dedy di studio RRI Denpasar di Pro 4 Suara Budaya Bali, ditemani narasumber. Beliau adalah Putu Eka Gunoyase SSM Hum. Beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Baik, kita akan sapa dulu Om Swastiastu. Selamat siang, Pak Putu Eka.
2: Selamat siang, Pak Dede. Semoga senantiasa sehat.
1: Oke, Dede sapa supaya lebih mantepnya Pak Putu, Pak Eka, Pak Guna.
2: Ya, kayaknya yang terakhir.
1: Pak Dede. Guna. Ya. Beli Guna. Di kita Niki Mali Jebos, pacang membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Nah, mungkin Beli Guna bisa dong memaparkan sedikit seperti apa, Niki?
2: Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Januari 2025 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu program strategis nasional, yaitu makan bergizi gratis.
1: Makan bergizi gratis, ya.
2: Ya.
1: Oke.
2: Program ini memiliki visi jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa, termasuk juga meningkatkan kualitas kecerdasan dari siswa.
1: Oke.
2: Hingga di tahun 2045 ketika kita mendapatkan bonus demografi, diharapkan akan ada Indonesia emas atau generasi emas.
1: Betul.
2: Nah, sampai di titik ini kemudian kita bertanya, apakah konsep atau gagasan tentang makan bergizi ini hanya persoalan kita pada masa kini, atau sesungguhnya kita sudah punya warisan literasi pada masa kuna begitu.
1: Okay.
2: Sehingga melalui warisan-warisan sastra itu kita bisa menerapkan program makan bergizi ini sesuai dengan identitas dan budaya yang ada di masing-masing daerah di Nusantara atau di Indonesia.
1: Oke.
2: Okay. Nah, saya mencoba menelusuri warisan-warisan sastra kuno kita, seperti Kekawin Ramayana, kemudian juga ada lontar yang berjudul Suptaprana, ada Geguritan Loda, dan yang lain sebagainya, untuk kemudian membahas tiga hal berkaitan dengan makan bergizi ini. Yang pertama tentang etika makan, kedua jenis makanan yang bergizi bagi para pertapa dan juga pelajar pada masa kuno, dan yang ketiga bagaimana cara kita mengakhiri makan itu, sehingga yang kita dapatkan adalah gizi, atau dalam bahasa Jawa kunanya disebut dengan waraboga, bukan sebaliknya racun atau wisya begitu.
1: Okay.
2: Jadi apa makan bergizi dalam konteks Nusantara kuno, itu kalau diterjemahkan dalam satu kata itu disebut dengan waraboga.
1: Waraboga.
2: Wara itu artinya terpilih atau utama, dan boga itu artinya makanan. Jadi makanan yang bergizi atau berkualitas untuk para pertapa dan pelajar pada masa kuno disebut dengan waraboga.
1: Oke, Raglan Rai, sahabat budaya, seperti napi yang sudah dikatakan tadi oleh Beli Guna, dan tentunya makanan-makanan yang memang harus masuk ke dalam tubuh kendang niki, tentunya harus makanan yang memang bergizi. Nah, seperti ini kange. Dan sahabat budaya, tentunya Dede akan menyapa untuk Raklan Rai di line telepon 223361. Beli guna mungkin bisa dong diinformasikan sedikit jenis makanan apa saja sih yang layak untuk dikonsumsi. Mungkin dari kutipan sastra kuno yang sejauh ini mungkin Bapak Beliguna ketahui.
2: Iya. Jadi sebelum kita membahas mengenai jenis makanan, penting juga kita mengetahui etika makan.
1: Etika makan,
2: Pak Dede. Jadi menurut satu pustaka yang berjudul Tatwa Brata, itu seseorang sebelum makan itu harus mencuci wajah dan juga meminyaki rambut. Jadi kutipan teksnya, Hana Brata tanpa mangan yang durung are rawo ale lenge. Artinya seseorang itu sesungguhnya pantang makan sebelum dia mencuci wajah, termasuk juga meminyaki rambut. Nah, kalau kita perhatikan teks ini, ada pesan kehigienisan yang dititipkan oleh para leluhur kita, bahwa sebelum kita menikmati makanan atau mengkonsumsi makanan, kita harus mempersiapkan tubuh dan juga fisik kita yang bersih dulu. Bahkan sampai hal detail, yaitu meminyaki rambut. Jadi, nah, ini menjadi menarik karena akar gagasannya itu ternyata kita temukan dalam Adiparwa. Adiparwa ini itu sumber naskah lontar yang penting, terutama di bagian cerita tentang Sang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari perbudakan yang setiap hari memelihara ular. Amerta yang didapatkan melalui perjuangan berat di Gunung Somaka. Jadi Garuda agar bisa membebaskan ibunya dari

0: Era digital barangkali.
1: Bagus, bagus.
0: Era digitalnya ambilnya dari Jakarta. Lagi buat penelpon nih, beli. Untuk Denpasar berapa?
1: Baik, sahabat budaya yang pengen bergabung di perempat RD Denpasar, kita akan menyapa di line telepon 223361. 0361223361.
0: Boleh diulang lagi, beli?
1: 0361223361.
0: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Tapi kita break dulu ya, beli ya.
1: Oke.
0: Sambil kita utak-atik lagi biar suaranya maksimal ya.
1: Oke.
0: Baik Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita coba terima penelpon, namun saya sapa yang ada di sana dulu. Nah, kalau naik feedernya, pasti suaranya nggak bagus lagi. Oke. Baik, gimana Beli sekarang? Dede.
2: Pak Nova.
1: Iya, suaranya saya masih terdengar menggema sih sebenarnya, tapi ya sudahlah ya.
2: Tapi di sini suaranya Pak Nova cetar sekali.
1: Cetar sekali ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Semoga ini hanya ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat berlalu. Beli Dede, kita terima penelpon yang ada di Denpasar, sudah ada kah?
2: Mungkin belum. Untuk rekan Rai Sahabat Budaya yang pengen bergabung, Dede sapa di 223361. Baik, selamat siang.
3: Selamat siang Beli Dede sama Mpok Mariana
1: yang Mpok Nova.
2: Mpok Nova.
1: Mpok Nova.
3: Mpok Nova ya. Mpok Mariana. Baru ini hidupin pesawat gitu loh.
1: Oh iya, mau kemana terbang hidupin pesawat?
3: Iya, pesawatnya masih sih, enggak cek kemana-mana gitu loh Mpok.
1: Iya gitulah.
3: Mau nanya Beli Dedenya.
1: Ya dari siapa dulu? Masuk-masuk ke rumah orang.
2: Ini tantenya Dede.
1: Oh tante.
2: Tantenya Dede dari Jerman.
1: Oh gitu.
3: Iya gitulah Mpok.

0: Baik.
1: Ya, salam kenal dulu. Sebenarnya saya setiap hari ikutan acara berjaringan gitu.
2: Baik. Berarti ya, orang Jerman orang ya, orang Bali yang ya, tinggal di Jerman.
3: Bukan, Jerman itu jero manurage.
2: Astagfirullahalazim. Kirain beneran dari Jerman.
1: Iya, kalau ayah ini bukan orang Jerman, orang Bali asli, tapi disingkat gitu loh namanya Jerman.
2: Oke lah. Baik, silakan dilanjut.
1: Iya, Mpok mau nanyain Bri Dedenya. Tadi cuma dengar separuh-separuh.
3: Silakan.
1: Ya, topiknya meterek gitu.
3: Buka.
1: Apa itu?
3: Meterek nih ke salah satu isi pembahasan kita di siang menjelang sore niki. Topiknya niki makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Mungkin Bu Jerman bisa bertanya langsung dengan narasumber dan nggih seperti napi yang dikatakan tadi, banyak sekali sudah diinformasikan makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi dan bagaimana etika kita saat makan dan nggih. Nah, di era saat mangke niki kita kan sulit.
1: Apakah mpoknya ngerti dengan bahasanya Bli Dede?
2: Saya ngerti nggak ngerti, saya dengerin aja dah.
1: Oh, iya. Iya. Pokoknya ditanyain gitu dah.
3: Oke, silakan Bu Jerman niki mumpung wenten narasumber, wenten Bli Gune.
1: Bli Gune
3: saking Universitas Udayana.
1: Bli Gune. Mungkin ya biar dak ngerti mpoknya dulu. Bli Gune tiang metaken duaning tiang sampun usia lingsir kan kenten
3: di patut
1: mungkin napi kira-kira ajeng-ajengan iko yang cocok becik angen iragos di sampune usia lingsir niki
3: gitu. Intinya kurangi makanan
1: nak wau separuh piragi niko meterek gen kaden jen niko meterek niko tapi yakti niko
3: ampura tante mungkin sampun wenten 70
1: ini kok mimoh bendek Bli Dede.
3: Berapa? Artinya 7 artinya 70-an nggih. Aha.
1: Ya, okay. Berarti usianya sekarang sudah 75 gitu loh.
3: Tapi suaranya masih cetar sekali.
2: Suaranya masih 17-an ya, Bli ya.
1: Aja Bli Dede di perempat.
2: Oke.
1: Iya. Ya itu dah, tolong jelasin gimana supaya pola hidup kami-kami ini setelah umur 70 lebih ini agar masih tetap antara suara dan kesehatan ini supaya stabil di samping meterek. Ya, segitu dulu, tak dengerin.
3: Terima kasih Om Santi, Santi Om Bu Jerman alias Jero Manurage ring seputaran Payangan. Gimana Niki Bli Gune?
4: Iya, terima kasih Bu
3: Jerman.
4: Jerman, atas pertanyaannya. Jadi apa makanan yang dikonsumsi? Kalau kita membaca kekawin Ramayana, seseorang yang sudah berusia
3: 70
4: sepuh begitu ya. Di dalam teks itu disebutkan agar mempelajari ajining hening gitu disebutkan.
3: Ajining hening.
4: Ya, jadi di samping makanan yang berkualitas, bergizi, itu dimulai dari cara berpikir yang hening begitu. Jadi kan ini berhubungan erat tentang apa yang kita makan, kemudian juga apa yang dimakan oleh pikiran kita dalam keseharian gitu. Nah, teks itu menyebutkan mulailah mempelajari hal-hal yang bersifat dan menuntun kita ke arah keheningan. Kalau secara lebih spesifik mengenai umur memang tidak dijelaskan di dalam sumber sastra kuno itu, tetapi dari konteksnya kita bisa mengetahui bahwa yang pertama itu pastilah sesuatu yang organik begitu. Yang organik itu adalah makanan-makanan yang didapatkan dari hasil alam, dan ketika kita konsumsi perubahannya tidak signifikan dari bentuknya di alam. Itu satu maksudnya. Jadi kalau misalnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran yang tidak mengalami ya food processing mesin begitu, jadi tidak berubah signifikan dari bentuknya. Jadi bagaimana bentuknya dia di alam, maka semakin dekat yang dengan yang kita makan itu akan semakin bagus. Makanya di Nusantara itu ada tradisi memakan lalapan. Lalapan itu kan makanan yang sebenarnya sayur-sayuran yang dipetik dari alam. Asalkan sekarang catatannya adalah sayur-sayurannya itu tidak kena pestisida gitu. Kalau itu kena juga bahaya gitu kan. Jadi ini makanannya sayur yang didapatkan dari alam, wujudnya dari masih seperti yang di alam. Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam karya sastra kuno Kakawin Ramayana itu, disarankan memang makanan-makanan yang diversitasnya tinggi. Jadi tidak satu jenis, tetapi berbagai jenis. Apakah betul orang Nusantara hanya memakan padi di masa lalu? Rasanya tidak. Umbi talas itu sudah direkomendasikan. Jadi tidak melulu nasi yang glukosanya tinggi dan rentan menyebabkan seseorang terkena diabetes misalnya. Nah, alternatifnya adalah umbi talas. Kalau kemudian yang bagus juga untuk daya ingat karena sudah sepuh, itu adalah daun pegagan atau piduh itu.
3: Piduh, ya.
4: Itu bukan menurut saya, tetapi menurut seorang intelektual spiritual yang bernama Ide Ketut Blantik dalam karyanya Geguritan Sucita dan Subudi. Di sana disebutkan bahwa unteke miluye duwe gitu. Jadi makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kita agar bisa mengingat sesuatu dengan lebih baik itu adalah pegagan. Nah, pegagan bisa kita olah menjadi jamu misalnya, atau loloh dalam bahasa Balinya gitu. Pun kalau kita kemudian ke toko apotek, toko obat misalnya, kalau kita beli Cerebrofit itu kandungannya ya juga
3: pegagan.
4: Pegagan ini gitu. Kenapa kita tidak olah secara mandiri? Nah, kan ini menjadi menarik begitu. Di samping itu juga makanan yang lainnya ya seperti jenis pisang misalnya, itu sudah direkomendasikan untuk kita. Jenis ikan-ikanan itu bagus karena non kolesterol. Kalau kolesterol kita tinggi, itu juga rentan berisiko seseorang menjadi stroke dan lain sebagainya. Nah, ikan memberikan kita manfaat untuk itu, dan itu sudah terdokumentasi di dalam warisan sastra kuno kita, yang barangkali bisa kita pertimbangkan untuk meniti kehidupan kita di masa kini.
3: Baik. Luar biasa sekali. Ya,
2: keren. Beli dede. Kita siap ke Jakarta ya. Ini siap, dari WhatsApp-nya Ibu Linda Idris yang ada di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan, Po. Dalam sastra kuno Bali, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari energi spiritual dan keharmonisan yang terkandung dalam makna tersebut. Makanan bergizi yang dimaksud yang mempunyai energi spiritual. Untuk etika sebelum makan, apakah generasi sekarang masih memperhatikan hal-hal tersebut? Terima kasih.
3: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Beli guna mungkin langsung bisa ditanggapi.
4: Ya, nanti kalau jawabannya kurang lengkap, nanti bisa ditambahkan oleh Beli Dede ya.
3: Nanti kalau
4: beliau juga ahlinya.
3: Kalau Beli Dedenya nggak sempat, kan ada Mpok Nova.
2: kita boleh buka kamus dulu ya. Iya, silakan Beli Naga.
3: Beli guna.
4: Ya, jadi kita memang generasi kini itu mengalami satu disrupsi literasi. Jadi kita mengalami keterputusan dengan akar-akar warisan pengetahuan para leluhur di masa lampau yang terdokumentasi dalam karya-karya sastra dan manuskrip-manuskripnya.
3: Betul.
4: Di Nusantara, kalau kita lihat ada banyak sekali warisan manuskrip yang diwariskan untuk kita. Misalnya di Jawa sendiri itu masih ada lontar-lontar di tradisi Merapi Merbabu. Di Sunda juga punya manuskrip Gebang dan lontar Sunda. Terus juga di wilayah lain, Bugis misalnya, ada warisan manuskrip Lagaligo misalnya. Jadi leluhur Nusantara sebelum adanya huruf Latin itu sudah melek aksara. Kita tidak di semua daerah mengalami buta aksara. Jadi bahkan kalau dalam konteks Bali, ketika ada seorang anak kecil yang lahir ke dunia, ari-ari atau plasentanya itu dibekali lontar dengan tulisan aksara. Apa pesannya? Meleklah engkau pada huruf, meleklah engkau pada aksara, meleklah engkau terhadap dunia literasi kita. Kenapa? Dari sanalah sumber pengetahuan leluhur mengalir dari hulu ke hilir. Tentang etika makan, ya tidak banyak yang tahu juga generasi kita yang sekarang, karena kita mengalami tiga hambatan utama. Tidak banyak generasi kita kini yang bisa membaca aksara Bali. Dua, tidak banyak di antara para generasi muda kita memahami bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam warisan-warisan sastra itu.
3: Betul.
4: Sehingga tersumbat dan tertambatlah warisan pengetahuan itu, tidak sampai ke generasi kita yang sekarang. Nah, tetapi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan, mulai terungkap bahwa Nusantara punya kearifan tersendiri dalam hal makan. Misalnya makan menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari sanalah cahaya matahari. Kalau orang Bali itu bilang prabesuara sante semerti, itu dari sana. Jadi matahari itu muasal kehidupan. Kalau dalam konteks spiritual, ya jelas muasal cahaya, kehidupan, sinar dan yang lain sebagainya. Kita diharapkan ketika makan itu selaras dengan terbitnya sinar matahari. Kedua, misalnya ketika kita makan dalam posisi yang duduk begitu. Jadi makan adalah peristiwa keseharian, tapi sakral juga begitu. Nah, itu baru di dalam konteks kita memulai makan. Orang Bali juga punya tradisi menutup makan. Tidak boleh kita selesai memakan makanan sesuatu itu lalu mencuci tangan di wadah tempat makanan kita itu.
3: Enggak boleh.
4: Tidak boleh. Itu disebut dengan anundung amerta gitu. Amerta yang amerta itu artinya gizi yang sudah kita makan, kita usir lagi dengan kemudian mencuci tangan di wadah itu. Spesifik sekali. Dan yang kedua, memang terkesan seperti mitos begitu ya, tapi akar pengetahuannya ada. Setelah kita makan itu, ada tradisi angunci amerte namanya. Jadi memang mengoleskan tangan itu ke dalam telapak kaki begitu.
3: Ke kaki.
4: Ke kaki. Kan sekarang orang Bali biasanya mengatakan
3: Pangsayang aja batu.
4: Itu ungkapan lisannya. Tapi kalau kita baca sumbernya ada.
3: Oh, ada sumber sastranya.
4: Iya, itu ada di dalam lontar Supta Prana itu, disebut dengan prosesnya itu disebut dengan angunci amerte. Kenapa harus di kaki? Karena dalam konteks alam pikir semesta berpikir Bali, jagat raya atau makrokosmos dengan diri manusia yang mikrokosmos itu tidak berbeda. Kalau di dalam alam semesta itu ada lima elemen penyusunnya, yang pertama itu ada tanah atau pertiwi, kedua ada apa, air, ketiga ada sinar atau teja, yang keempat itu ada angin, udara, bayu, dan yang kelima itu ada akasa atau eter. Di tubuh manusia juga sama. Nah, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan itu adalah segara muang luah gitu. Segara itu laut itu dan juga sungai itu ada di telapak kaki. Nah, kalau misalnya kita ingin mengunci amerta kita agar tidak sampai larut ke dalam laut dan juga sungai itu, maka kita harus mengusapkan jari kita. Kalau dulu makan menggunakan jari ya, jadi ya filterisasi sebenarnya sudah dilakukan dari tangan begitu. Lalu kemudian mengoleskannya di kaki. Dalam perspektif tantrisme atau tantra yang memposisikan semesta di luar dan di dalam diri itu sama, proses mengunci agar amerta kita tidak larut keluar itu adalah dengan mengoleskannya selesai makan itu
3: ke kaki.
4: Itu ada sumber sastra yang bisa kita baca bersama. Artinya untuk hal-hal kecil dan juga detail seperti ini kita diwarisi pengetahuannya. Nah, persoalannya apakah kita akan menimbangnya sebagai tambang pengetahuan di masa sekarang atau kemudian kita hanya menganggapnya sebagai memori kolektif masa lalu yang sudah tidak ada gunanya.
3: Oke, luar biasa sekali nge. Artinya Tiang juga baru tahu nih. Ya, hanya sekedar apa ya, bahasa kiasan lah Pak Sayang aja matuh. Padahal kita sudah melakukan ini kalau ingat ya, kalau Tiang terutama kalau ingat Abang saya.
2: Oh, berarti Beli Dede sering nyuci tangan di piringnya gitu ya?
3: Bukan. Apanya nih? Cuci tangannya biasa di
2: kobokan.
3: Di kobokan. Oke, di cuci tangannya biasa tapi sisa airnya itu loh, Pok.
2: Oh, ditaruh di dalamnya.
3: Bukan, kita usap ke kaki.
2: Oh.
3: Baik. Istilahnya bukan tradisi sih, ini kebiasaan saja. Karena modelnya gini, kita melihat dari teman, kok bisa seperti itu? Oh, pang lebih disayang sama mertua mungkin.
2: Oh,
3: seperti
2: itu. Ayo kira itu pengganti hand body dah. Iya kan? Biasa kan gitu, mending biar berminyak gitu ya. Oh, ternyata enggak ya, ada filosofinya ternyata.
3: Ada
2: ya.
3: Ada filosofinya.
2: Iya benar.
3: Dede juga baru tahu.
2: Iya.
3: Jangan salah, ini ada sumber sastranya.
2: Oke, baik. Berarti gimana ada maknanya ya. Satu penelpon boleh, satu penelpon lagi. Singkat saja barangkali yang masuk.
3: Boleh di 223361 untuk Raglan Rai sahabat budaya. Oke, sudah ada yang masuk, Pak.
2: Iya, tapi singkat ya, Beli ya.
3: Oke, baik, selamat sore. Om Swastiastu.
0: Selamat siang. Beli Dede.
3: Dede, dengan siapa?
0: Dengan apa namanya, di Lampung, Beli Dede.
3: Di Lampung. Lampung mana?
0: Kabupaten Tanggamus, Kota Agung, Beli Dede. Ini narasumbernya Beli Putu Eka.
3: Beli Putu Eka Gunayase.
0: Iya, selamat siang Beli Putu Eka.
4: Selamat siang.
0: Assalamualaikum Po Nopa.
2: Waalaikumsalam. Ya.
0: Iya. Saya Lemon di Lampung Kota Agung, sudah menonton di RRI Net. Tiga-tiganya wajahnya cantik dan ganteng-ganteng.
2: Oke,
3: terima
2: baik.
3: Terima kasih.
0: Begini, Beli Dede. Kalau saya baca temanya ini sangat mendalam sekali ini.
3: Oke.
0: Iya, makanan bergizi dalam sastra kuno tanpa untuk nasi ini. Jadi saya ini nanya apa nih ya? Saya nanya salam aja lah untuk semuanya.
2: Oke, baik.
0: Salam sehat selalu gitu.
2: Baik, Bang Leman.
0: Baru membuka digital nih, Bang Ponopa gitu. Jadi saya tahu temanya ini yang mengikuti sejak awal Ponopa gitu.
2: Baik.
0: Beli Putu itu saja. Makasih.
2: Oke deh.
3: Oke.
2: Beli Dede, karena waktu juga barangkali Beli Guna silakan sebagai penutup conclusionnya seperti apa?
3: Oke. Silakan Beli untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, mungkin ada pesan, harapan mungkin.
4: Iya, jadi program makan bergizi gratis dari pemerintah ini memiliki niat yang sangat positif untuk kita semua. Mari kita dukung sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni. Dan karena saya pelajar di bidang naskah kuno dan pernaskahan serta lontar, saya mengajak kita semua untuk jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah, okay. Terutama juga sejarah makanan bergizi atau waraboga yang telah disuratkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Barangkali dari etika makan, jenis makan, hingga kemudian selesai makan yang sudah dituliskan oleh beliau itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita saat ini.
3: Baik.
4: Makanan itu adalah bagian yang sangat penting dari tubuh kita. Ada yang mengatakan you are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Jadi untuk memiliki kualitas fisik, mental dan spiritual yang bagus,
3: tentunya
4: kita harus makan yang berkualitas.
3: Luar biasa.
2: Keren,
3: sekali.
2: Luar biasa. Baik, terima kasih Beli Guna ya.
4: Okay. Sama-sama, Po.
2: Ini luar biasa ya. Dari tadi yang kita tidak tahu jadi tahu ya Beli Dede ya.
4: Betul, betul, betul, betul, Po.
2: Beli Dede aja orang asli Denpasar tuh baru tahu gitu ya. Habis makan tuh di iniin ke tangan sama kaki ya baru kaki. Tahu ya.
3: Ke kaki terutama.
2: Oh, ke kaki ya.
3: Aha.
2: Oke, dah kalau gitu.
3: Kan masih sisa-sisa minyaknya tuh, Po, ya.
2: Iya, akhirnya tuh pengganti hand body dah, bener. Oke deh, bukan ya, biar gak beli lagi hand bodynya. Baik dah kalau begitu, ya ini kan satu pengetahuan yang belum kita tahu selama ini ya.
3: Dan tentunya semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang.
2: Amin.
3: Banyak terutama ya.
2: Baik.
3: Karena sudah sangat jelas sekali sumber sastranya ada.
2: Baik. Ya, baik kalau gitu. Beli Dede, Beli Guna, terima kasih banyak ya.
3: Terima kasih. Pok Nova sehat selalu.
2: Amin. Doa yang sama dikembalikan. Salam sehat, salam bahagia juga buat teman-teman yang ada di sana.
3: Baik.
2: Selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Abang Po, Nyapa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Mengedukasi sekali ya Bang Po ya. Dari yang tadinya kita awam bahkan tidak tahu sama sekali ya Bang Po, sekarang kita jadi tahu ya bagaimana sebenarnya etika makan, terus makanan-makanan yang bergizi itu makanan-makanan yang seperti apa gitu ya. Dari zaman dahulu kalanya, zaman kunonya itu sudah ada. Ayem Po Nova Kalista mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih semua yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Dipa ya. Terima kasih Mas Doni, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Kabar Hari Iko.
7: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.

Ya, ganti-ganti kita kembali ke kawasan Jalan Jenderal Matiani nomor 5, Telanaipura. Setelah tadi kita bersama dengan Perempat RRI Jakarta dan juga Perempat RRI Denpasar, ganti-ganti ya, di siaran berjaringan nasional di kebersamaan kita edisi Rabu di 16 September 2026. Masih bersama saya Elis untuk Jambi Siang Iko dan juga ada Bang Henry ya, ganti-ganti. Masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi sampai ke jam 3 sore. Kudu Romansa mengawali jumpa kita di Jambi Siang Iko.

Rumah adat Jambi dinamakan rumah panggung dengan model Kajang Lako. Rumah adat tersebut merupakan rumah tinggal yang terbagi dalam 8 ruangan. Yakni pertama, jogan merupakan tempat istirahat dan menaruh air. Kedua, serambi depan, ruangan untuk tamu laki-laki, juga ruangan untuk mengaji bagi anak laki-laki. Ketiga, serambi dalam, tempat tidur bagi anak laki-laki. Keempat, amben melintang kamar pengantin. Kelima, serambi belakang, kamar tidur bagi anak-anak gadis. Keenam, laren, tempat menerima tamu wanita dan kegiatan anak-anak remaja putri. Ketujuh, garang, ruangan untuk menumbuk padi sekaligus tempat untuk menampung air. Kedelapan adalah dapur. Ada pula ruangan yang disebut tengganai, yaitu ruangan yang digunakan untuk pertemuan kaum nin.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

Ya, ganti-ganti masih di Jambi Siang Eko dan masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara ya di kebersamaan kita edisi hari ini. Ganti-ganti yang saat ini mungkin ganti-ganti lagi disibukkan kembali dengan aktivitasnya, dengan pekerjaannya untuk diselesaikan ya, karena waktu kita juga sudah 14 menit ganti-ganti dari jam 14 siang ya. Dan saya punya informasi ini terutama untuk ganti-ganti yang mungkin suka sekali menggunakan obat kumur ya. Nah, dalam hal ini ganti-ganti ternyata ada juga bahayanya kalau kita menggunakan obat kumur terlalu sering. Iya, karena kita tahu mulut merupakan tempat bagi keseimbangan mikroba yang rumit ganti-ganti ya, termasuk juga bakteri yang jika terganggu dapat berdampak buruk pada kesehatan menurut dari beberapa para ahli ganti-ganti ya. Iya, di mana para pengguna di media sosial itu sedang meributkan bahwa penggunaan obat kumur secara teratur justru bisa meningkatkan resiko terkena diabetes tipe 2, ganti-ganti, kemudian juga tekanan darah tinggi, penyakit jantung, bahkan masalah aliran darah ke otak. Namun menurut Profesor Periodontik dan Kedokteran Mulut di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Michigan, yakni Dr. Purnima Kumar, menilai bahwa penggunaan obat kumur yang dijual bebas sesekali ganti-ganti seperti sekali seminggu atau sekali sebulan kemungkinan tidak akan merusak kesehatan mulut atau kesehatan umum. Tetapi jika diulang selama beberapa kali dalam sehari, selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun, maka ada kemungkinan penggunaannya memiliki beberapa efek yang rusak.

Ya, ganti-ganti sementara Profesor Madya Periodontik di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Maryland, yakni Dr. Vieck Tumbiger, ganti-ganti menyebut bahwa obat kumur itu terbagi ke dalam dua kategori, yakni obat kumur terapeutik yang mengandung bahan aktif yang membunuh bakteri dan membantu mengatasi masalah gigi. Gigi umum seperti misalnya bau mulut, kemudian penyakit gusi dan kerusakan gigi, serta obat kumur kosmetik namanya yang sementara menutupi bau mulut dan juga meninggalkan rasa yang menyenangkan di mulut tetapi tidak mengandung bahan aktif pembunuh kuman. Nah, ada pun fungsinya, ganti-ganti ya, ini sama-sama untuk menghilangkan bakteri berbahaya yang menyebabkan masalah gigi umum sambil mempertahankan bakteri bermanfaat yang mencegah masalah tersebut. Tapi sayangnya, ganti-ganti, beberapa penelitian terbatas dan yang baru muncul itu menemukan bahwa jenis obat kumur tertentu, terutama obat kumur terapeutik yang mengandung antiseptik chlorhexidin yang hanya tersedia melalui resep dokter di Amerika Serikat, dapat mengubah mikrobioma mulut dan beberapa fungsi normalnya. Ganti-ganti ya. Dan untuk itu dia menyarankan ganti-ganti agar sebaiknya menghindari penggunaannya dalam jangka waktu lama, kecuali perlu mengobati masalah gigi tertentu.

RRI dengan SMS. RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.

Ya, ganti-ganti masih di Jambi Siang Iko dan masih bersama saya Elis ganti-ganti ya. Selamat siang dulu untuk ganti-ganti yang baru baru bergabung di 99,2 MHz perempat RRI Jambi. Edisi hari ini ganti-ganti kota Jambi memang masih diselimuti asap ganti-ganti ya. Bahkan jumlah dari titik apinya juga lumayan ganti-ganti ya. Hari ini sampai 600-an lebih ya ganti-ganti. 638 ganti-ganti ya yang tersebar hampir di semua wilayah Provinsi Jambi ganti-ganti ya. Iya, ada 9 kabupaten ganti-ganti ya. 9 kabupaten berarti Kota Jambi sama Kota Sungai Penuh yang tidak ada titik api ganti-ganti ya. Sementara 9 kabupatennya sampai hari ini masih banyak sekali titik apinya sehingga jumlahnya juga dari Provinsi Jambi 638 titik panas ganti-ganti ya. Ya, kita ingatkan untuk ganti-ganti kalau keluar sebaiknya menggunakan masker ya. Tapi kalau bisa sih jangan kitanya aja yang pakai masker lengkap dengan pakai helm segala macam. Sementara anak-anak itu dibiarkan tidak menggunakan masker dan menggunakan kendaraan roda dua seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pakai masker lagi naik kendaraan roda dua, anaknya juga ganti-ganti dipakaikan masker gitu ya. Karena banyak sekali kita lihat orang tuanya tertutup rapi tapi anaknya tidak ganti-ganti ya. Ya, dan yang rentan adalah anak-anak ganti-ganti ya. Bahkan kita semualah rentan dengan asap seperti ini. Jadi ya kita satu sama lain bisa menjaga kesehatan terutama buat anak-anak ganti-ganti ya. Ya, di satu informasi lain di mana Kementerian Pariwisata ganti-ganti mengingatkan wisatawan untuk mematuhi peraturan yang diberlakukan guna menjaga ekosistem wilayah Raja Ampat di Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat Daya dan menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi perusak ekosistem di daerah tujuan wisata alam tersebut. Iya, dan Kementerian Pariwisata menyampaikan bahwa wisatawan yang datang ke Indonesia itu wajib mematuhi dan menghormati peraturan konservasi yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Di mana peraturan konservasi yang dimaksud adalah mencakup larangan memburu dan melukai satwa yang dilindungi, merusak terumbu karang, mengambil, melukai, atau membunuh biota laut yang dilindungi, serta melakukan aktivitas lain yang bisa mengancam kelestarian ekosistem. Dan berkenaan dengan kasus dugaan pembunuhan penyu dan juga penembakan ikan oleh wisatawan di Raja Ampat, ganti-ganti, Kementerian Pariwisata sudah meminta aparat untuk mengusut semua pihak yang terkait. Ya, di mana kementerian menyatakan bahwa pihak yang terbukti menyediakan alat, kemudian mengantar, mendampingi, memfasilitasi atau membiarkan pelanggaran tersebut harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan menurut Kementerian Pariwisata, permintaan pertanggungjawaban hukum tidak boleh berhenti pada pelaku utama saja, tetapi juga harus menyasar semua orang dan pihak yang terlibat. Iya, di mana Kementerian Pariwisata meminta para operator wisata, pemandu, pengelola penginapan, kemudian penyedia kapal, serta pelaku usaha pariwisata memastikan bahwa setiap wisatawan memahami dan mematuhi aturan konservasi. Ya, dan kabar mengenai seorang wisatawan asal Cina yang menembak ikan dan mengkonsumsi daging penyu yang dilindungi di Raja Ampat belakangan beredar di platform media sosial dan memicu kecaman dari warga. Di mana wisatawan itu diwartakan sudah dicekal dan diamankan oleh petugas imigrasi pada tanggal 14 September 2026 saat berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Belum ada.
3: Tante, kopi susu dua ya? Saya kopi hitam ya Tante.
4: Coba kau dengar berita di radio itu, bahas tentang korupsi semua.
3: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
5: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini Tante?
5: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
3: Ayo, ini sudah kita.
5: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Kerana butuh Tante ini, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
6: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Iya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini, ganti-ganti ya. Dan yang pasti saya ngucapin terima kasih banyak saja untuk ganti-ganti yang sudah sedari tadi bersama di Perempat RRI Jambi. Mungkin sedari tadi subuh ya, terus sampai saat ini masih stay di 99,2 MHz ganti-ganti ya. Kita masih ada beberapa lagu lagi di kebersamaan kita di edisi hari ini. Tapi kayaknya saya mesti undur pamit ganti-ganti karena memang tugas saya sudah selesai ya edisi hari ini. Jadi kita jumpa lagi di lain kesempatan. Setelah ini nanti ada rekan sekerja lainnya, ada Bang Baihaki ya, yang akan bersama di Perempat RRI Jambi sampai ke jam 8 malam nanti ganti-ganti ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi insya Allah di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017 dari RRI untuk Indonesia.
1: Jambi Siang Iko.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Ya, ketika-ketika kaum muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

0: Ya, bagi kanti-kanti ingin berpartisipasi silakan di 08116707992. Kita akan sapa ada siapa di sana. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rodangdut.
0: Dangdut tan yo.
1: Dangdut adalah kita atau Andre?
0: Siap.
1: Apa loka kita?
0: Loka kita waspada ispa saat kualitas udara menurun.
1: Iya, ini harus pakai masker.
0: Iya. Tadi pagi kayaknya agak ini ya.
1: Lebih tebelnya jadinya.
0: Iya, benar.
1: Agak tebel juga masih.
0: Masih tebal juga sekarang nih.
1: Oke. Okay. Nah, macam mana lagi lah?
0: Iya, gimana lagi?
1: Yo, orang yang berbuat kita mengakibat.
0: Iya, kitanya yang harus waspada berarti ya.
1: Iya. Dia nak buka lahan, ngapalah pula kayak gitu buat ditebang. Pelit nih ya dengan duit.
0: Nah, itu dia. Kenapa harus dibakar ya?
1: Iya, kelewatan bener.
0: Jadi
1: dilempar putung rokok kebakar.
0: Wush, kalau sekarang kalau kita, iya kalau sekarang kalau kasih putung rokok ya hidup dia apinya.
1: Udah hidup lah barang kering kerontang.
0: Iya, cepat lagi.
1: Yang basah.
0: Iya, cepat sekarang nih anunya.
1: Ada daun kering tuh langsung lah nyamber kemana-mana.
0: Wah iya, meluas langsung kemana-mana.
1: Ya janganlah macam itu. Mikirlah masyarakat yang lain kita nih.
0: Betul.
1: Yang dampaknya.
0: Benar.
1: Anak sekolah harusnya kan PTM sekarang harus daring.
0: Ah itu.
1: Itu.
0: Sekarang kan.
1: Jangan nak mikir diri dewek baik, nak senang dewek baik.
0: Iya mikir dampaknya. Dampaknya banyak.
1: Iya bang, banyak bang. Kalau keluar baik, tak lupa pakai masker baik itu. Pak.
0: Wah. Benar.
1: Belum lagi dek, batuk lah lah apa lah. Banyak kalau belum batuk pasti ispa ke puskesmas tuh. Demam, pilek, larinya ke batu. Dia kan risip dengan kita debu-debu, bawa debunya tuh terasa nyant.
0: Benar, benar.
1: Abu-abu, pembakaran kan lain ini ceritanya nih.
0: Iya.
1: Harusnya ditindaklanjuti lagi nih.
0: Benar banget, jadi harus ditindaklanjuti kembali.
1: Iya, karena kemarin ada nengok itu ramai kena di pinggir jalan kena main bakar bayur.
0: Oh aduh.
1: Dah susahnya orang ini.
0: Benar.
1: Nak buka lahan tu, ya keluarkan duit lah.
0: Benar.
1: Bah.
0: Iya harus. Jadi
1: di sini ya kasihan lah hewan yang lainnya.
0: Iya harus berkorban lah.
1: Hewan-hewan kan, kayak harimau, gajah, monyet,
0: iya.
1: Banyak.
0: Ibu banyak dampaknya.
1: Ya dampak banyak pokoknya ke semua apa makhluk hidup lah.
0: Iya untuk makhluk hidup terutama.
1: Iya termasuk kita bang Bay.
0: Iyalah masuk kita ini.
1: Ada makhluk hidup juga bang Bay ya.
0: Oke ya siap.
1: Lagunya dong.
0: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya apa bang Bay?
0: Apa ya?
1: Singkong dan keju?
0: Hah?
1: Singkong dan keju?
0: Oh, singkong dan keju.
1: Iya, aku anak singkong, Bay anak keju.
0: Wai. Oke, siap.
1: Ya, salam untuk semata Bay.
0: Oke.
1: Mau asaran lagi Bay.
0: Wah iya, itu makanya tanggung tadi asara dulu.
1: Ya bayang lainnya selamat sore semua lah ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung ya, salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Masih kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Kang Eki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Keluarga sehat.
0: Alhamdulillah, ya? Sehat semuanya.
1: Cuman cuacanya yang enggak sehat.
0: Iya, kan? Cuacanya kurang sehat.
1: Iya.
0: Kita mau keluar, agak pengap rasanya.
1: Kalau enggak ada perlu-perlu amat, kalau bisa jangan keluar aja.
0: Janganlah, di rumah aja kayaknya.
1: Stay at home.
0: Ah, benar banget.
1: Tahu apa artinya ya.
0: Ya pokoknya, pokoknya itulah artinya lah ya.
1: Apa
0: temanya nih? Temanya ini waspada ISPA saat kualitas udara menurun. Emang ya, udah berapa hari?
1: Ya, sekarang ini rentan sekali terkena ISPA.
0: Iya, ya, benar.
1: Mungkin anak-anak sama yang lanjut usia, yang fisiknya yang lemah ya. Memang kalau nggak ada perlu-perlu amat, lebih baik stay at home aja.
0: Benar.
1: Ya. Jangan sampai keluar, soalnya memang udaranya ini memang sangat tidak sehat.
0: Iya,
1: benar. Apalagi dua hari belakangan ini atapnya sangat tebal nih.
0: Iya, betul.
1: Iya, kalau dompet yang tebal main.
0: Kalau dompet tebal nggak kemana-mana.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Jadi memang sangat hati-hati, nah, makanya mungkin anak sekolah diliburkan ya Kang Eki ya.
0: Benar-benar.
1: Itulah susahnya nih, pedagang nggak diliburkan.
0: Wah, ya. Pedagang diliburkan, wah, repot juga nih.
1: Repot juga.
0: Iya, mama repot, mama yang kita pedagang repot juga.
1: Sama-sama repot ya.
0: Iya, sama-sama repot. Oke. Oke.
1: Okay. Lagunya Kang Eki ya.
0: Boleh, lagunya apa tuh?
1: Let's Happen Together.
0: Oke, okay, Happen Together ya.
1: Ya.
0: Yeah. Oke, okay, darinya.
1: Together ya.
0: Oke. Okay.
1: Dari Ridho.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, buat Kang Eki, selamat sore, selamat aktivitas,
0: selalu
1: keluarga ya. Ada Latifah juga sama Emannya.
0: Iya.
1: Ya, Rudy juga di Semesti. Ya, Tamrin, Putra FPN juga.
0: Iya.
1: Kakak Putret, Mbak Andrea, Papa Ajeng, Budi Sila, Budi Sulia juga. Ya, buatnya Kartianti, Andi Muksin, Iing Abdullah juga ya.
0: Iya.
1: Ya, buatnya Cinta Palima, Naila juga. Buatnya Amar, Mas Romban, Bang Alimin, sama Bunda Nadia juga.
0: Iya.
1: Buatnya dia buatnya Anita Sinatoma, Kartian apa buatnya Citra Prokijang, Ki Rusli juga. Amza Yusuf.
0: Iya.
1: Buatnya Yakin juga ya. Buatnya Bang Nasrun, buatnya Ji Farida juga.
0: Iya.
1: Buat semua adalah kunci ya.
0: Baik.
1: Kalau tanpa terkecuali salam kompak aja dari Kakang Kuda.
0: Siap.
1: Ada lagunya?
0: Ada.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuknya Bang Izal yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Baik, ketika nanti kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita dangdutan. Ayo siap. Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
2: Alhamdulillah, semoga tetap baik selalu Bang Wati.
0: Amin ya Allah.
2: Sudah juga nggak di sana Bang Wati.
0: Apa tuh?
2: cuaca.
0: Oh, cuacanya di sini sekarang sedang berkabut.
2: Nah,
0: kabut asap.
2: Iya, kita jadi kental ya Bang Wadi.
0: Iya, di sana ada kabut juga kah?
2: Ada juga, cuma ya nggak begitu.
0: Nggak begitu, inilah ya. Oke.
2: Sama kayak si dompetnya juga tipis.
0: Oh gitu, sama-sama tipis lah ya.
2: Ada juga tipis kulit bawang juga.
0: Ah, kayak gitu. Bisa aja. Oke, siap. Lagunya apa tuh?
2: Lagunya DJ yang apa yang kita sombongkan.
0: Apa yang kita sombongkan?
2: Iya, DJ apa yang kita sombongkan.
0: Oke, siap.
2: Hanya bermangga hati yang lu berputar sampai tuntas.
0: Mm-hmm.
2: Lalu dilancarkan rezekinya, berkabar ke segalanya.
0: Mm-hmm.
2: Keluarga amin.
0: Iya.
2: Yang bertentu pada Bang Ijal ya.
0: Betul.
2: Bang Ijul juga, Bang Ajun.
0: Iya.
2: Sahabatnya Bang Juli di Pacitan.
0: Iya.
2: Sahabatnya Bang Ramlan, Bang Rudi, Bang Abdullah.
0: Buatnya
2: Bang Simon, Bang Kadir CS, Bang Udin di mana-mana juga. Selanjutnya buatnya Mbak Ajeng, Mbak Vero, Mbak Aurel, Mbak Anika di Pulau Taman.
0: Iya.
2: Bunda Wati, Bunda Nadia Kurnama dengan Mbak Alin. Salam juga Bunda Budi Surya juga.
0: Iya.
2: Salam juga buatnya Pak Sirusli, Pak Hanjo Yusuf, Pak Jirasin, dan Bunya Kisemar.
0: Iya.
2: Kak Sirusli, Pak Sirusli, Pak Sirusli, Pak Sirusli, Dewo.
0: Iya.
2: Salam juga Bunya Bangan Dimuksin juga, Bang Bisa Kerajinasa, Bisa Dikernasa. Salam juga buatnya, sekali Bang Dede Kisumbang.
0: Bunya
2: Pangeran Cinta juga buatnya. Dan semua yang lingkirin perempat aja lagi lingkirin perempat selalu Mbak Anita sama Mbak Ajeng, Mbak Firo deh ya. Sampai selalu berbangga banget yang berpukas sampai tuntas.
0: Siap.
2: Ada. Terima kasih banyak Bang Mbak. Oh iya, rezekinya masih sedang bubu hari ya Bang Juju juga Bang Agus.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih kembali ya untuknya Mbak Vina yang ada di Kampar Riau sana, luar biasa. Pokoknya salam sehat ya. Salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Baik, ketika nanti masih kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya Bang Iki?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
1: Syukur alhamdulillah. Gimana asapnya Bang Iki? Masih ada asap?
0: Masih.
1: Sama parah Bang Iki.
0: Iya, kayaknya ini tadi pagi aja agak berkabutnya agak tebal. Iya, di mana sih ini yang terbakar atau dibakar nih ya?
1: Kiriman Bang Iki.
0: Di kiriman.
1: Iya, kalau uangnya nanya Bang Eki.
0: Iya benar.
1: Asap dikirim.
0: Iya, kirim duit nggak apa-apa ya, kirim asap janganlah.
1: Nggak apa-apa, asap
0: banyak
1: betul Bang Eki.
0: Iya. Asya Allah.
1: Ini lagunya Bang Eki.
0: Oleh, siap, lagunya apa tuh?
1: Ini lagu anu aja Bang Eki, Buta Tuli aja di Roma Irama.
0: Buta Tuli ya. Oke, siap. Oke, silakan. Amin.
1: Juga buat Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Arimin sama Selin Lia Purnamanya ya.
0: Kemudian
1: juga buat Bang Ali Muksi, Bang Ali Seprawinata, kemudian Mamdi Yusuf, Bapak Ika Revianti, kemudian Bapak Pero, kemudian Mbak Ajang di Sungai Lilin ya. Kemudian Mbak Pina di Kampariau juga ya. Selamat sore. Kemudian Mama si kembar, Bang Teguh Ardiansa, kemudian Jepa Burahim di Kutai Kartanegara. Kemudian juga Mbak siapa lagi, Mbak Anita di Sungai Toman juga ya. Selamat sore. Kemudian juga buat siapa lagi ya.
0: Baik.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuk Jambang Ajum yang sudah bergabung juga ya. Kanti-kanti dimanapun berada, nanti kita sapa kembali ya. Kita nikmati terlebih dahulu tetap bersama Perempat Jambing.

0: Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya, udara kehilangan kesegarannya, kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.

Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Kita kembali bersama Perempat Jambi ya, tentunya masih diapresiasi ya. Di acara Prodangdut. Ya, ganti-ganti kembali kita sapa. Ada siapa lagi di 0811-6707-9920. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kita dangdutan.
0: Ayo, kita dangdutan.
1: Kemana?
0: Wah, di rumah masing-masing aja.
1: Di rumah masing-masing.
0: Iya, ada kabut soalnya.
1: Asap.
0: Wah, benar banget.
1: Jadi harus kita waspada lah, Bang.
0: Betul. Ya. Betul banget.
1: Waspada tentang kabut asap yang melanda di daerah Jambi.
0: Iya, betul.
1: Apalagi kalau daerah Palembang lebih kuat lagi, Bang Bayati.
0: Masa iya?
1: Iya, keseringlah masuk di perempat Palembang. Hari ini belum lagi masuk.
0: Oke, berarti memang ya, asapnya dari Palembang ya?
1: Palembang juga.
0: Oke.
1: Tidak tahu lah dari mana-mana.
0: Oke.
1: Daerah kita inilah juga kan.
0: Oke.
1: Nah, jadi kalau di mana ya? Biasanya aku masuk Tanjung Pinang, lagi bisa masuk. Kemudian kemana lagi?
0: Kebengkulu belum?
1: Belum.
0: Oke.
1: Perempat Jambi dulu.
0: Oh iya.
1: Jadi lagunya Bidadari Cinta dari Selvia Mai.
0: Bidadari Cinta ya.
1: Dari Selvia Mai.
0: Oke, siap.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk Bang Bayaki.
0: Baik.
1: Sore selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada Gunawati ya kalau tidak salah yang pertama tadi ya.
0: Iya betul.
1: Ada Gunawati, ada Jalan Sudu, ada Bang Tarsin.
0: Iya.
1: KDTR sudah lama tidak pernah masuk lagi ya.
0: Iya benar.
1: Ada KDTR, ada Andi Musin, ada Rudi Singati, Ramlan di Tunas Mudo, ada
0: Ya.
1: Ingin, dengan Teteh Nadia Purnama, ada Anita di Sungai Tauman, ada Ika Rishanti juga. Apa Mbak Tiro tak dilupakan?
0: Iya, jangan dilupakan.
1: Jangan dilupakan Mbak Tiro. Ada juga yang di Sungai Lilin siapa?
0: Ajeng.
1: Mbak Ajeng juga di Sungai Lilin. Ada yang di mana? Bijang jadi ya untuk semua lah tanpa terkecuali nanti yang masuk yang belakangan ya.
0: Siap.
1: Untuk semua pentro 4 tanpa terkecuali dari H sampai Z selamat sore.
0: Iya.
1: Ada buah, ada pantun.
0: Iya, silakan.
1: Buah kurma, buah si buah dut. Buah kurma bunga melati.
0: Cakep.
1: Banyak. Banyak kerang bawa ke padang.
0: Cakep.
1: Sudah lama aku menanti. Orang dinanti tak juga datang.
0: Waduh, sabar.
1: Ya. Coba-coba menanam manggis.
0: Cakep.
1: Mana tahu buahnya lebat.
0: Insya Allah.
1: Coba-coba menyapa gadis.
0: Asyik.
1: Mana tahu jadi sahabat.
0: Wah, itu dia. Sahabat dulu ya.
1: Iya. Ke Danau Tuba membeli rukun.
0: Cakep.
1: Rumput rebung enak dimakan.
0: Aku
1: coba belajar berpantun. Kalau tak nyambung mohon maaf.
0: Wah, nyambung semua, cakep semua pantun ini.
1: Ya, untuknya Bang Bayaki.
0: Siap.
1: Sore sama bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali untuknya Pamja Yusuf yang sudah bergabung. Ya, luar biasa pokoknya. Pantunnya cakep-cakep semua itu. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya Mas Bayaki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Alhamdulillah.
2: Yang malam harapannya begitu ya Mas Bayaki.
0: Benar.
2: Ini enggak bisa pantun ini.
0: Enggak bisa pantun enggak apa-apa. Kita dengerin pantunnya Pak Amjo Yusuf aja.
2: Iya, terima kasih. Terus lagunya sebentar ya.
0: Lagunya apa tuh?
2: Cerita tiada akhir.
0: Siap.
2: Salamnya pertama buat Mas Pai.
0: Iya.
2: Jangan sehat selalu ya Mas.
0: Siap, amin.
2: Mari kita jaga kesehatan kita.
0: Siap.
2: Ya walaupun ini musimnya musim kabut. Ya, kita saling dijaga masing-masing. Mudah-mudahan kita ya.
0: Iya.
2: Tidak sakit.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan juga bersama dengan di hujannya seperti turunkan lagi.
0: Iya.
2: Harapannya hujan lagi ya Mas Daya.
0: Amin ya Allah.
2: Dan walaupun sedikit ya. Kita nikmati, kita terima, kita syukuri.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan ditambah lagi.
0: Iya.
2: Katanya kalau pandai menyukuri akan ditambah.
0: Betul banget.
2: Tadi buat Mas Bay ya. Terus keduanya buat, terima kasih ya Mak, buat Bang Amja Yusuf tadi ya. Ya lupa nyebut nama saya, tapi ingat dia lahiran Pulau Pinang.
0: Oke. Okay.
2: Terus buat Mbak Vero, tanya jangan dilupakan.
0: Iya.
2: Kalau buat Mbak Ajeng jangan ditinggalkan. Ya bikin gurauan.
0: Iya, cakep banget.
2: Terus buat Bunda Aja Sumarno, buat Kapet, buat Mas Amat, buat Pak Dislamet, buat Pak Disarpani, buat Pak Disarbin, buat Bang Rudi, Bang Ijar, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, buat Pak Alimin Sedana Dikepun namanya, buat Pak Wati dan Bang Aimannya, buat Adi Rosli, buat Bang Juli, buat Mbak Putri, buat Mbak Nur, buat Mbak Anita dan Mama Iza, buat Budi Sila, Budi Solia, buat Mbak Yani, Budi Yani, buat Mbak Garbianti, buat teman-teman yang masih, buat Andi Mose, buat Andi Caksa Binata, buat yang di Riau, buat Mbak siapa dong? Pina, buat Mbak Pina.
0: Iya, betul.
2: Terus buat Mama, Mama siapa Mas?
0: Apa ya? Yang di mana?
2: Di Riau.
0: Oh, Mama siapa ya? Lupa ingat juga saya.
2: Bintang siapa yang buat Tanjung Pinang itu loh.
0: Oke.
2: Pokoknya buat keluarga ya, keluarga buat teman-teman yang ada di Riau semuanya.
0: Iya. Ya.
2: Terus yang lainnya buat Pak Udin. Buat Mbak Abdullah, buat Bang Ajum, buat Bang Ii, buat semuanya aja tanpa dikecualikan.
0: Siap. Mohon maaf
2: yang belum disebut namanya. Lagunya ada Mas?
0: Ada
2: ya, terima kasih atas waktunya. Selamat sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuknya Bang Putra yang ada di Pulau Kijang. Ah, baru teringat saya Mama Berlin ya. Oke. Salam sehat, salam bahagia selalu untuk keluarga di sana. Baik, ganti-ganti kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita dangdutan.
3: Di mana?
0: Di sini aja yuk.
3: Bila.
0: Hah?
3: Oke, boleh.
0: Boleh.
3: Yo. Pamitnya dulu, ntar putus lagi.
0: Iya, kemarin saya ditinggal, kagak pamit lagi.
3: Iya, pulpennya paketnya habis.
0: Oke, lagunya apa tuh?
3: Lagunya Tang Ting Tung Der.
0: Tang Ting Tung Der.
3: Ya, itu temala apa
0: putus. Oke, siap.
3: Salam-salam ya.
0: Silakan.
3: Salamnya Pak Eki sama Cia mungkin selalu.
0: Iya.
3: Suara penelponnya udah mantap
0: tuh. Udah mulai agak besar ya.
3: Ya.
0: Oke, pelan-pelan.
3: Malam.
0: Iya, ya. Saya juga bingung mana nih yang anunya.
3: Iya.
0: Lanjut ya. Oke.
3: Maknya baru di malam lini ke orang jomba dan dia pun nama mati Pak menyanyi jabun narika kamu teh. Terima aja tadi CN yang lima dulu Pak Sawan Mas Putra Pulau Kijang.
0: Iya.
3: Musisi juga. Dan aja ngamal Bang Dhani Mas Putu Puri Berisila Pak Selia Pak Yani Bu Yani Bu Daniati juga.
0: Iya.
3: Mungkin Aude Cinta Palima juga.
0: Siap.
3: Pakatnya Pero. Pak Armi juga. Bang Andi Cakrawinata, Bang Juli juga.
0: Iya.
3: Dan buatnya Hamzah Yusuf. Buatnya Atif Jijan juga. Buatnya Kira juga. Buatnya Topan juga.
0: Iya.
3: Buatnya semuanya aja.
0: Baik.
3: Lagunya ada?
0: Ada.
3: Ini lagunya Tak Tungguin ya.
0: Baik.
3: Tahu ya, buahnya Bunda Berlin juga.
0: Siap. Ya,
3: waktu baru abang kebilang tadi.
0: Oke.
3: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuknya Bang Amar yang sudah bergabung juga ya, luar biasa. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali ganti-ganti ada siapa lagi di sana. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yo.
0: Oh, kan wai. Ini bukannya ngopi nih, aus kali. Mantep bener. Cakep. Udah ada suara Delman. Abis narik Delman aus kayaknya nih. Oke, apa kabarnya nih Kang Iing?
4: Sehat
0: ya, lancar.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di situ?
4: Panas.
0: Panas. Tapi gak ada kabut kan? Ah, kabut udah hilang ya, tapi di dapur masih ada dong.
4: Oh,
0: Oke. Okay.

Salah satu tradisi unik bagi mempelai yang akan menikah di Desa Panti Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun adalah calon pengantin harus bisa membaca Al-Quran. Dan tradisi ini dinamakan tradisi tamat kaji. Ini adalah keharusan dan kebanggaan dalam keluarga. Selain itu, membaca Al-Quran dengan irama yang baik dan lancar merupakan salah satu syarat yang juga harus dipenuhi oleh pemuda atau pemudi jika ingin melepas masa lajangnya. Dan bila tidak bisa membaca dengan baik dan benar, maka

akan menjadi beban mental keluarga di tengah masyarakat. Tujuan dari kegiatan tamat kaji bagi seseorang yang akan menikah adalah untuk memotivasi nilai pendidikan spiritual agama.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong! Kembali!

0: Ya, ketika di mana pun berada, tentunya masih di acara Prodangdut. Baik, kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo, Prodangdut.
1: Dangdutan ya?
0: Ayo kita dangdutan. Di mana? Di rumah?
1: Di rumah saja.
0: Siap, meluncur. Iya, Pak Amja, kita meluncur.
1: Tangkap aku.
0: Insyaallah.
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Kurang.
0: Gimana di sana? Ada kabut enggak?
1: Bukan kabut lagi.
0: Bukan kabut lagi, jadi asap.
1: Iya.
0: Masyaallah.
1: Lagi kalau nggak ada duit.
0: Ay, sudahlah. Berkabut-kabut jadinya. Oke, ini bisa lari-lari kayaknya ini.
1: Enggak. Aku masih kerja.
0: Oh, masih kerja.
1: Tapi sebentar lagi pulang kok.
0: Oke, siap.
1: Aku masih cepat pulang.
0: Siap.
1: Lagunya?
0: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya Serindu-Rindunya.
0: Serindu-Rindunya.
1: Dari versi Divarina Indra.
0: Oke, okay, siap. Ya,
1: duet dengan Bedik Adela.
0: Oke. Okay.
1: Salam kirim Mas ya.
0: Baik.
1: Boleh salam?
0: Boleh, silakan.
1: Salam yang udah masuk tadi, Bunda Wati Aiman.
0: Bang
1: Ija.
0: Ya.
1: Mak Baruin buruan masuk.
0: Masuk.
1: Mak Ija juga, Amar, Bang Armi. Bang Abdullah, Mang Ajum, Bang Insimpul, Bang Ida Kusuma.
0: Iya.
1: Bang Pangeran Cinta juga sama sore.
0: Siap.
1: Bang Pulau Kujang, Bang Putra Banten, Bang Rudi. Bang Alimin, Mbak Nadia Purnama.
0: Iya.
1: Aurel. Ida Sila.
0: Iya.
1: Bude Solia. Bang Ramlan, Pak Sadewo.
0: Iya.
1: Buat siapa itu? Di Sungai Lilin itu aja. Nah, buruan masuk aja.
0: Iya.
1: Nanti Mas tutup loh.
0: Iya loh.
1: Kalau Mas sudah tutup nggak mau buka.
0: Enggak mau.
1: Mau tim juga lah, masuk lah wak.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Di Semar. Buat Pina Kampar tadi juga.
0: Iya.
1: Rohit. Bang Abrohim juga Kalimantan Timur. Bang Tampan.
0: Iya.
1: Di mana tuh lupa.
0: Di
1: mana Mas?
0: Siapa tuh?
1: Bang Tampan.
0: Bang Tampan. Oh, Lampung.
1: Iya, Lampung. Buat Ibu Parida.
0: Iya.
1: Buat Bang Alfiadi, Bang Gadit CS. Anita juga.
0: Iya.
1: Buat Bang Puja Kusuma. Datuk Pijan.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi? Bang Bujang.
0: Bang Bujang.
1: Buat siapa lagi ya? Bang apa tuh?
0: Yang mana?
1: Bang Imuktin. Bang Hamzah Yusuf.
0: Iya.
1: Buat siapa itu?
0: Siapa tuh?
1: Yang Dika tuh siapa? Bang Andi Sakra.
0: Iya.
1: Buat Bang Juli.
0: Ada
1: lagunya Mas?
0: Ada.
1: Divarina Indra ya.
0: Iya.
1: Lagunya Tak Tunggu.
0: Siap.
1: Mas nanti malam pulangnya hati-hati.
0: Baik.
1: Jangan nakal Mas ya.
0: Enggak, cuma dikit aja.
1: Siapa lagi ya? Pasti ada yang lupa.
0: Siapa lagi?
1: Aduh.
0: Aduh.
1: Buat semuanya lah Mas ya.
0: Siap.
1: Mas yang murah masuk deh.
0: Iya.
1: Udin,
0: wah.
1: Ya lagunya ditunggu ya Mas.
0: Oke.
1: Buat Mas ya selalu sukses selalu.
0: Amin.
1: Hati-hati.
0: Baik.
1: Tak tunggu lagunya, makasih.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuknya Mbak Vero yang sudah bergabung. Salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bertam.
0: Siap. Apa kabar nih?
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
2: Cuaca kayak mana?
0: Wah, cuaca ini agak mendung dan berkabut. Nah, gimana tuh kira-kira tuh? Agak mendung, agak berkabut cuacanya.
2: Ini lagunya.
0: Lagu ya. Apa tuh lagunya?
2: Lagunya Pangeran Cinta.
0: Pangeran Cinta.
2: Salamnya buat Mbak Vero tadi, makasih senyulannya. Buat Mbak Tina di Kamparial.
0: Iya.
2: Buat KBCS, buat Wak Udin.
0: Siap.
2: Buat Mas Juli. Buat Datuk Peja, buat Pijan, buat Amar Basul. Buat semuanya Bang Bahaki.
0: Siap.
2: Buat Bang Bahaki, selamat sore, selamat tugas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuknya Bang Pangeran Cinta yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Ada Andi Muksin di sini Bang Behaki.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
3: Alhamdulillah kepada sehat semua ya Mas Bang Behaki.
0: Amin ya Allah.
3: Sekarang ini betul-betul belum mau hujan ini Bang.
0: Iya, kayaknya memang masih jauh ya hujannya.
3: Iya. Tapi ya kita terima aja apa adanya gitu.
0: Iya,
3: Bang,
0: siap.
3: Walaupun bagaimana kalau memang belum mau turun, belum turun juga.
0: Belum lah.
3: Iya.
0: Kalau belum waktunya ya belum.
3: Iya.
0: Tapi kalau sudah waktunya. Temanya itu waspada ISPA saat kualitas udara menurun.
3: Oh iya.
0: Mm-mm.
3: Oh, kalau waspada nggak ISPA kan istilahnya itu kita harus kita selalu pakai masker kalau kita keluar rumah.
0: Betul.
3: Nah, kalau kita itu misalnya mau makan atau
0: tangan. Betul.
3: Ah, itu Bang Behaki.
0: Oke, siap.
3: Kalau bukan kita yang menjaga diri kita sendiri, ya siapa lagi?
0: Benar, benar banget.
3: Nah, itu.
0: Oke.
3: Okay. Lagunya Bang Behaki.
0: Apa tuh lagunya?
3: Lagunya ini Bang, Teman Tapi Nyaman.
0: Teman Tapi Nyaman.
3: Iya.
0: Oke, okay, siap.
3: Salam-salam ya.
0: Oke, okay, silakan.
3: Terutama dan pastinya buatnya Bang Behaki dulu.
0: Iya, oke.
3: Okay. Sama Tete di rumah sana, di rumahnya Bang Behaki dengan adek ya.
0: Siap.
3: Buatnya ajeng tadi, Mbak Vero tadi itu. Apa kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih atas sapaannya ya.
0: Iya.
3: Kalau kerjanya hati-hati pulang, jangan lupa pakai masker. Nah, jaga kesehatan ya.
0: Iya.
3: Buatnya Mbak Vina di Kampar ya.
0: Iya.
3: Buatnya juga Bang Tengkuarti yang juga di sana. Buatnya Putra Polikijang.
0: Iya.
3: Apa kabar? Mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin.
3: Buatnya juga Mama Kembar. Apa kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah.
3: Buatnya Bang Hamsa Yusuf juga. Buatnya Bang Arman. Dan buatnya juga Bang Armi juga ya. Buatnya juga siapa namanya itu, Bang Didano, apa namanya itu?
0: Lamo.
3: Lamo.
0: Bang Ajum.
3: Oh iya, Bang Ajum. Buatnya Bang Iin juga.
0: Iya.
3: Buatnya juga Teh Anita.
0: Iya.
3: Teh Nadia. Bunda Wati.
0: Iya.
3: Buatnya Bu Farida. Buatnya Bang Natun. Buatnya Pak Abu Rohim di Kalimantan Timur ya.
0: Iya, betul.
3: Buatnya juga Ica Ica di Bone, Ayu di Maluku.
0: Iya.
3: Kalau lagi monitor, selamat monitor.
0: Siap.
3: Buatnya Mbak Sari juga di Banjarmasin sana ya. Buatnya juga Bang Putra Banten ya. Apa kabarnya? Buatnya Bang Abdullah, Bang Cijal, Bang Rudi. Buatnya seluruh pen perempat tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Lagunya ditunggu Bambe.
0: Oke.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuknya Bang Andi Mausin yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia, selalu baik ketika-nanti. Masih kembali kita akan sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
4: Halo, dangdutan ya.
0: Ayo kita dangdutan.
4: Ayo.
0: Ayo. Mak Ija, apa kabar?
4: Baik.
0: Baik ya. Ada kabut ya di sana?
4: Bukan kabut lagi.
0: Banyak ya.
4: Kayak di gunung.
0: Waduh. Berarti agak mendung uang di sana dong sekarang nih.
4: Iya, saya kira hujan tadi pagi.
0: Oh, belum ada hujan sama sekali ini. Kita karena mendung ini karena ada asap ya. Oke, siap. Berarti kalau keluar rumah harus pakai masker, Ma Iza.
4: Iya, kami enggak keluar-keluar.
0: Oh. Di rumah aja?
4: Iya.
0: Waduh, gak apa-apa lah.
4: Makanya saya bosan di rumah nih.
0: Baru
4: saya
0: tebet,
4: gak ada kerja.
0: Iya, gak apa-apa, gak apa-apa.
4: Iya. Salamnya.
0: Oke.
4: Buatnya Cik Rusli, Bang Tijal.
0: Iya.
4: Bang Tijal. Vero, Nadia, Amber Baku,
0: iya.
4: Armin Muda, Alini, Ramlan, Putra Pula Kijang, Butet, Bunda Nadia sudah, Pak Udin, Bang Cakrawinata, Bunda Bunda Celia, buatnya Putra Pula Kijang, buatnya Butet sudah ya.
0: Iya. Yeah.
4: Siapa tuh yang di Pangeran Cinta? Buatnya yang di Mang Aju.
0: Mang Aju.
4: Di Dano. Semoga sehat lalu.
0: Amin.
4: Buatnya semuanya yang lagi sedang monitor nih, semoga sehat.
0: Amin.
4: Semoga yang berdagang lancar urusannya.
0: Amin ya Allah.
4: Semoga tidak ada hambatan apa-apa. Kita sama-sama lah berdoa supaya cepat hujan.
0: Iya, betul.
4: Kasihan tumbuhan nih.
0: Ini lagunya apa nih?
4: Lagunya Jangan Pernah Dendam.
0: Jangan Pernah Dendam.
4: Minta babil ya.
0: Oke, siap.
4: Terima kasihnya, waktu malam happy.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali untuknya Ma Iza ya, yang ada di Mundung Darat sana, luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika nanti kita sapa satu penelpon lagi nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mas Bro?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
5: Sana nampaknya dingin loh.
0: Iya loh.
5: Di sini panas.
0: Oh, sama di luar. Kalau di luar juga panas sih sebenarnya.
5: Tapi kalau kami sudah hujan.
0: Oh, gitu.
5: Barusan dari air matahari loh.
0: Ah, masa iya?
5: Iya, dari air matahari disiram ke atas.
0: Oh.
5: Mesin air.
0: Oh, pakai mesin air. Kirain hujan beneran.
5: Belum ada ya.
0: Aduh.
5: Mekah dan
0: naik kalau ha. Iya, tadi lama meletak ada nih. Ini
5: kali banking itu kon-konan doang.
0: Iya. Ya, mudah-mudahan.
5: Hah? Apa kabar?
0: Kabar baik, sehat.
5: Amin yang laku.
0: Boleh, balikin ya.
5: Oke, nanti dipulangin. Ya, lagunya Saya Bucur Bangkai lah, Mas Bro.
0: Siap.
5: Salamnya buat semuanya, Anjang Mas Bro, ibuku jadi satu.
0: Siap.
5: Mas Bro, selamat tugas.
0: Siap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuk Nyendek Li yang sudah bergabung, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Tapi katanya ada hujan di situ, tapi pikir hujan beneran. Airnya pakai mesin jadi hujan ya. Baik, hati-hati dimanapun berada. Terima kasih untuk hati-hati yang sudah berpartisipasi di acara Pro Dangdut ya sore ini. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, panjang umur, dan dimurahkan semua rezeki kita ya. Baik, untuk hati-hati yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali tentunya di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani hati-hati hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 4 Jambi.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Provinsi Jambi, sebuah permata di Pulau Sumatera, menyimpan jejak sejarah yang panjang dan mendalam. Dahulu, Jambi adalah kerajaan yang merdeka, berdiri kokoh dengan identitas budayanya. Namun saat masa kolonial Belanda tiba, wilayah ini berubah menjadi keresidenan. Perjalanan panjang penuh dinamika itu akhirnya bermuara pada 6 Januari 1957 ketika Jambi resmi menjadi provinsi yang mandiri. Dengan luas lebih dari 53.000 km persegi, Provinsi Jambi menawarkan kekayaan alam yang luar biasa. Hutan lebat yang menghijau menjadi rumah bagi flora dan fauna yang unik. Sementara Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera, mengalir membawa kehidupan bagi masyarakatnya. Lokasinya yang strategis telah menjadikan Jambi pusat perdagangan lada sejak abad ke-16 dan produsen karet berkualitas tinggi pada era kolonial, menjadikannya salah satu poros ekonomi penting di Nusantara. Di sisi sosial, masyarakat Jambi hidup dalam harmoni yang berpijak pada nilai adat yang luhur. Adat bersendi sara, sara bersendi kitabula. Keberagaman suku, budaya, dan agama dirangkul dengan semangat gotong royong dan persatuan. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkaya kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi pondasi kokoh yang menghubungkan masyarakatnya. Kini Provinsi Jambi terus berkembang sebagai simbol kekuatan sejarah, keindahan alam, dan kekayaan budaya. Lebih dari sekedar batas administratif, Jambi adalah bukti nyata tentang bagaimana tradisi, modernitas, dan semangat kebersamaan dapat berjalan seiring, membentuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

gula alami yang ada dalam bahan-bahan alaminya tanpa penambahan gula selama proses pengolahan. Meskipun produk bebas gula mungkin terlihat sebagai pilihan yang lebih sehat bagi penderita diabetes, penting untuk tetap memantau kandungan kalori, karbohidrat, dan jenis pemanis yang terdapat dalam produk tersebut. Penggunaan produk bebas gula dalam jumlah berlebihan dapat membawa risiko kesehatan tambahan, termasuk masalah pencernaan dan perubahan berat badan.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

Ya, ketika-ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Tentunya untuk kali ini masih saya temani ganti-ganti di Irama Nusantara dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mencatat lebih dari 81.000 transaksi judi online melibatkan pegawai sepanjang 2024 hingga 2025. Nilai seluruh transaksi tersebut mencapai lebih dari 12 miliar berdasarkan hasil pemeriksaan internal Kementerian PU. Temuan itu mendorong Kementerian PU mengambil langkah tegas melalui penjatuhan sanksi sesuai tingkat pelanggaran pegawai. Dari sekitar 2.000 pegawai Kementerian PU, sebagian telah menerima sanksi dan lainnya masih menjalani proses penjatuhan sanksi. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan penanganan judi online menjadi bagian upaya menjaga kepercayaan publik terhadap aparatur negara. Menurutnya, penanganan tersebut juga ditujukan menjadi kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kementerian PU.

Disiplin dan integritas pegawai sepadan dengan besarnya tanggung jawab mengelola pekerjaan serta anggaran negara. Ia menilai judi online bukan sekedar persoalan pribadi karena berdampak terhadap keluarga, sosial, kinerja, dan kedisiplinan. Karena itu penanganan dilakukan melalui penegakan disiplin terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran. Kementerian PU juga memperkuat pembinaan serta langkah pencegahan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran serupa. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kementerian PU Apri Artoto mengatakan temuan tersebut menjadi bahan evaluasi pengawasan internal pegawai. Kementerian PU akan mengevaluasi area pengawasan dan pembinaan untuk memperkuat pencegahan serta mendeteksi risiko sejak dini.

Sementara itu, Inspektur Jenderal atau Irjen Kementerian PU Maulidia Indah Junika menjelaskan sanksi diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran pegawai. Ia menyebut pelanggaran ringan dapat dikenai teguran lisan. Teguran lisan hingga pernyataan tidak puas secara tertulis. Untuk pelanggaran sedang dapat dikenai penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat hingga penundaan pangkat selama 1 tahun.

Ya, ketika tadi dimanapun berada, 41 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih kembali kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Menteri Energi Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan memperluas program listrik desa secara adil dari Aceh sampai Papua secara proporsional. Prioritas percepatan diberikan kepada wilayah yang membutuhkan, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI. Bahlil menyebut masih terdapat hampir 11.000 titik berupa desa dan dusun yang belum mendapatkan akses listrik. Program 2025 yang diresmikan pada 2026 mencakup sekitar 1.416 titik. Sementara program 2026 menyasar sekitar 1.300 titik.

pertama adalah daerah-daerah 3T. Daerah 3T ini menjadi prioritas Kalimantan, Maluku, NTT, kemudian ada Papua, sebagian daerah di Sumatera. Namun Bahlil mengaku terkejut karena sejumlah dusun dan desa di Pulau Jawa ternyata masih belum memiliki listrik. Terkait rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL, Bahlil mengatakan pemerintah akan melakukan penyesuaian setelah terjadi penurunan listrik di Kalimantan Tengah. Menurut Bahlil, kondisi itu terjadi bersamaan dengan pemeliharaan yang dilakukan PLN di wilayah Kalimantan Tengah. Bahlil menyatakan SDM merupakan regulator, sedangkan implementasi kelistrikan berada pada PLN sebagai pihak yang melaksanakan. Meski demikian, Bahlil menilai SDM tetap harus menerima tanggung jawab ketika terjadi pemadaman listrik di lapangan. Ia mengatakan persoalan tersebut akan diselesaikan melalui RUPTL dan akan dibahas dalam rapat terbatas bersama PLN. Bahlil juga akan meneruskan aspirasi agar wilayah tersebut dapat dibuat menjadi wilayah sendiri dalam pembahasan selanjutnya. Baik, hati-hati dimanapun berada. Untuk sementara itulah informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati irama Nusantara atau lagu Melayu. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya. Dan sambil kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18.07 waktu Indonesia Barat.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya atau praktik-praktik dan kebiasaan adat seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dari hadis Muttafaq Alaih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan informasi berikutnya, berita panggilan Pengadilan Agama Morosabak Pengadilan Agama Morosabak, panggilan sidang 1 dan 2 Taharudin bin Sarifudin, di mana saja Anda berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 25 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Usman Karim, PA Muaro Sabak, Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Muaro Sabak. Kami ulang kembali berita panggilan agama Muaro Sabak, panggilan sidang 1 dan 2 Taharudin bin Safrudin, di mana saja Anda berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 25 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Usman Karim, PA Muaro Sabak, Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Muaro Sabak.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, yang dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Airnya yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang ku baca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di Tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

Iya, kanti-kanti dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Tentunya masih akan kami hadirkan ya kanti-kanti informasi ke ruang dengar Anda. Arab Saudi sempat mengeluarkan peringatan darurat terkait potensi bahaya di tiga wilayah barat negara tersebut, yakni Jeddah, Mekah, dan Taif. Peringatan itu dikeluarkan pada Selasa 15 September 2020.

balkon dan atap bangunan. Warga yang berada di luar ruangan disarankan segera memasuki gedung terdekat atau berlindung di balik penghalang yang kokoh. Ya, ganti-ganti bagi pengendara yang menerima peringatan, pertahanan sipil meminta mereka menepikan kendaraan di lokasi yang jauh dari jembatan dan gedung-gedung tinggi. Masyarakat juga diminta menghindari kerumunan dan area yang dinilai berbahaya. Warga diminta terus mengikuti instruksi melalui saluran resmi pemerintah selama peringatan berlangsung. Pemerintah belum memberikan rincian mengenai ancaman yang menjadi dasar dikeluarkannya peringatan tersebut. Peringatan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman. Houthi dilaporkan melancarkan serangan-serangan menggunakan rudal dan pesawat nirawak terhadap sejumlah kota dan infrastruktur di Arab Saudi. Pasukan Arab Saudi merespon dengan melancarkan serangan terhadap posisi-posisi Houthi di Yaman. Perkembangan tersebut meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan lanjutan di wilayah Arab Saudi. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita nikmati sejenak irama yang bernuansakan Islami sambil kita menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 19 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Pro 4 RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

mengenal budaya Jambi yang kaya dan beragam. Jambi adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Budaya Jambi memiliki keunikan dan keanekaragaman yang patut untuk kita tahu. Salah satu contoh budaya Jambi yang terkenal adalah Tari Angguk. Tari Angguk adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Jambi dan biasanya dibawakan pada saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Selain Tari Angguk, Jambi juga memiliki berbagai jenis kerajinan tangan yang unik dan menarik, seperti kerajinan anyaman dan kerajinan kayu. Kerajinan-kerajinan ini tidak hanya memiliki nilai estetika yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang besar. Budaya Jambi juga sangat kaya akan cerita rakyat dan legenda. Salah satu contoh cerita rakyat Jambi yang terkenal adalah cerita tentang Putri Tujuh, yang menceritakan tentang tujuh putri yang cantik dan berani. Dengan mengenal budaya Jambi, kita dapat memahami keunikan dan keanekaragaman budaya Indonesia yang sangat kaya dan beragam. Budaya Jambi juga dapat menjadi salah satu aset pariwisata yang sangat berharga bagi Provinsi Jambi.

Ya, ketika nanti dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. 42 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM memastikan pasien asal Sumatera Utara tidak mengalami gangguan fungsi otak setelah mengkonsumsi makan bergizi gratis atau MBG. Pemeriksaan menyeluruh menunjukkan fungsi otak pasien normal sehingga dapat kembali beraktivitas secara ceria dan menjalani pemulihan. Dokter spesialis anak dan konsultan neurologi anak Profesor Setyo Handriastuti mengatakan pemeriksaan pasien meliputi wawancara, penelusuran riwayat perawatan, pemeriksaan fisik, neurologi, dan EEG. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi fungsi otak pasien setelah dirujuk dan menjalani perawatan di RSCM. Profesor Henry menjelaskan pasien tersebut bersama satu pasien lainnya dirujuk dari Sumatera Utara dan tiba di RSCM pada 12 September 2026. Keduanya tidak datang dalam kondisi yang membutuhkan perawatan intensif dan menjalani perawatan di ruang rawat biasa. Ya, ganti-ganti sementara psikiater konsultan anak dan remaja Chin Wiguna menyebut kondisi pasien saat ini cukup baik dan emosinya relatif stabil. Meski demikian, pasien masih sesekali mengalami kegelisahan selama menjalani proses pemulihan dan mendapat pendampingan dari tim medis. Wiguna menegaskan tim medis untuk terus mendampingi pasien selama proses pemulihan, terutama ketika kegelisahan masih muncul. Pendampingan dilakukan untuk memantau kondisi pasien dan memastikan proses pemulihan berlangsung secara optimal.

Ya, kati-kati dimanapun berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuntas sudah saya Ahmad Bayi Haki menemani kanti-kanti untuk edisi hari ini ya. Namun jangan kemana-mana, nantinya kanti-kanti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Anur yang akan menemani kanti-kanti nantinya di Jambi Malamiko dan juga di Apresiasi Budaya Kito. Tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.
2: Inilah kisah tentang Dayang Rindu. Dahulu kala, ada sebuah dusun yang bernama Dusun Tanjung Irang. Dusun itu ditutuai oleh Ricarang, dan dia itu sangat ingin mempunyai seorang cucu yang cantik. Dan akhirnya, saat malam hari di tengah derainya hujan, tangisan seorang bayi membuat dia sangat bahagia. Itulah cucu yang memang sangat dia nanti.

0: Sekarang aku punya cucu. Cucu perempuan yang cantik. Wahai warga dusun Tanjung Iran, ku kabarkan pada kalian semua. Ricarang, tertua adat dusun Tanjung Iran, kini memiliki cucu. Dan cucuku inilah yang akan meneruskan titisan Ricarang. Kalian bisa lihat sendiri, cucuku ini bukanlah perempuan sembarangan. Coba kalian lihat di atas keningnya. Tanda ini akan menjadi simbol kebesarannya ketika ia kelak dewasa. Kenapa kau cucuku? Kenapa kau menangis demikian keras?
1: Salam, Ria Carang.
0: Salam, Rasa Kadim.
1: Maaf kalau aku baru datang hari ini. Aku ingin mengucapkan selamat atas kelahiran cucumu.
0: Ya, terima kasih.
1: Ria, maafkan aku kalau kata-kataku ada yang menyinggung.
0: Oh tidak, tidak ada persoalan.
1: Tapi aku melihat kau sedang memikirkan sesuatu.
0: Kau dengar? Itu tangisan cucuku.
1: Kenapa? Ada yang aneh dengan tangisan itu.
0: Sudah hampir 7 purnama cucuku dilahirkan. Tapi tangisan itu setiap malam selalu menghantuiku. Tangisan itu hampir tak ada hentinya.
1: Itulah Ryu yang kemudian membawa aku ke sini. Aku sudah mendengar dari para warga 7 hari setelah kelahiran cucumu tentang hal ini. Kalau kemudian aku baru datang sekarang, karena aku harus lebih dahulu meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggul Gelung.
0: Apa kata Rubia Sanggul Gelung?
1: Nama cucu kamu tuh belum ada yang cocok dengan kata hatinya.
0: Maksudmu?
1: Ada nama yang aku usulkan, dan ini sudah meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggul Gelung.
0: Baik kalau begitu. Siapa nama yang cocok dengan cucuku? Siapa Rasa Kadim? Aku sudah tidak sabar lagi mendengarnya. Nyi, Nyi, bawakan cucuku kemari. Kita sudah temukan nama untuknya. Ayo Rasa Kadim, segeralah kau sebut nama untuk cucuku ini.
1: Tapi sebelumnya, aku dan juga Rubia Sanggul Gelung tidak menjanjikan apakah nama ini bisa menghentikan tangisan cucumu atau tidak.
0: Aku yakin nama dari kalian berdua dapat segera menghentikan tangisan cucuku.
1: Nama untuk cucumu adalah Banglai Remas.
0: Banglai Remas, sebuah nama yang bagus. Banglai Remas, nama cucuku Banglai Remas. Banglai Remas adalah cucu Ricarang. Terima kasih Rasa Kadim. Mari kita masuk.
2: Sejak Banglai Remas menjadi nama cucu Ricarang, tangisan itu sudah jarang terdengar. Namun, terhentinya tangisan itu ternyata tidak lama. Baru 1 pekan, nama itu diresmikan dengan memotong lembuar seekor sapi yang istimewa. Tangisan Banglai Remas kembali memecah kesunyian. Hingga suatu ketika, Ricarang menggelar sayembara untuk memberi nama cucunya. Dari sayembara inilah nama cucu Ricarang yang sebelumnya Banglai Remas menjadi Dayang Rindu. Dan akhirnya, setelah dia meranjak dewasa, Dayang Rindu menjadi seorang gadis yang cantik dan jelita. Waktu pun berlalu, hingga Dayang Rindu menjadi tumbuh dewasa dan bertemu dengan seorang narang cili. Begitulah pertemuan pertama antara narang cili dengan Dayang Rindu. Sejak pertemuan itu, hati narang cili seakan terpaut dengan Dayang Rin. Bahkan ketika Naring Cili bertemu dengan Dayang Rindu, setiap kali pula Naring Cili jatuh sakit. Tapi setelah bertemu dengan Dayang Rindu, penyakit Naring Cili dapat sembuh dan sehat sebagaimana sebelumnya. Dari sinilah Naring Cili memutuskan untuk melamar Dayang Rindu. Maka Naring Cili datang ke rumah Ricarang yang merupakan nenek Dayang Rindu.
3: Salam, Ricarang.
0: Ada apa, kurir?
3: Ada bujang dari Dusun Galang Tinggi. Namanya Naring Cili. Katanya nak jumpa dengan Ri.
0: Ajunggi maksud. Apa yang membawamu datang ke sini, Jang?
4: Hormat, Ricarang. Aku Naring Cili dari Dusun Galang Tinggi. Kedatanganku ke sini hendak melamar Dayang Rindu.
0: Pemuda yang berani datang sendiri jauh dari Dusun Galang Tinggi hanya untuk melamar cucuku, Dayang Rindu. Kau tahu apa persyaratan yang harus kau penuhi?
4: Apapun persyaratannya, aku akan penuhi.
0: Bagus. Itu artinya kau sudah siap dengan segala resiko jika ingin menikahi cucuku, Dayang Rindu.
4: Untuk itu, Lari, aku kesini sudah sedikit membawa bekal sebagai tanda ikatan dan lamaran kepada Dayang Rindu.
0: Naring Cili, beberapa syarat yang mesti kau penuhi sudah cukup. Siri selembar niru, pinang sebesar kula, puyuh stakin dan perhiasan. Namun ada satu lagi yang belum kau bawa.
4: Syarat apa lagi yang harus aku penuhi? Katakan, Ri, katakan segera.
0: Sabar, sabar anak muda. Sekalipun aku katakan sekarang, persyaratan yang satu ini tidak bisa kau penuhi dalam sekejap. Kau perlu 7 purnama untuk memperoleh tanduk kerbau lembuare. Kau bisa mendapatkan tanduk itu di wilayah Kerajaan Mataram. Di sana kau harus menemui Tumenggung Manti. Dan jika tanduk lembuare sudah kau dapatkan, maka Dayang Rindu akan menjadi milikmu sepenuhnya.
4: Kalau memang itu persyaratan wajib yang mesti aku penuhi, maka restui aku. Hari ini juga aku berangkat. Aku mohon diri, Ri. Usai 7 purnama, aku akan kembali dengan tanduk lembuare.

0: berani-beraninya menolak lamaran Sunan Palembang. Hebat! Hebat!
1: Sungai Musi mengalir ke Palembang. Luapannya sampai ke Belawan. Jangan harap bersanding dengan Dayang kalau aku tak berkenan cara Sunan.
0: Oh. maafkan kami, Tuan Ri. Maafkan kami. Mungkin kami terlalu lancang datang ke sini dan memaksa untuk melamar Dayang Rindu. Tapi bolehlah kami bertemu dengan Putri Dayang Rindu.
1: Sunan, kalaulah Sunan hendak meminang, setidaknya menunggu sampai lepas 7 purnama. Sebab pemuda Narang Cili sudah lebih dulu meminang Dayang.
0: Narang Cili. Pemuda Narang Cili. Tidak. Kalaulah Sunan asal Palembang ini tidak juga berhasil membawa Putri Dayang ke Palembang, dengan berat hati kami harus memaksa.
2: Perahu mainan dilipat-lipat, dimasukkan ke air raksa. Boleh saja Sunan berniat, tapi tidak boleh dengan paksa.
0: Oh, ini yang namanya Putri Dayang Rindu. Kawat duri dililit benang, kato mertua jangan dibuang. Putri Dayang memang cantik nian. Ayolah, kita ke Palembang. Oh, jangan lari, Dayang. Baiklah. Ke Kota Padang membeli nasi padang, nasi rendang daging sampi. Sungguh enak Dayang dipandang, karena Dayang cantik sekali.
2: Sebaiknya Sunan segera tinggalkan tempat ini, sebab sekalipun aku bersedia ikut ke Palembang, tentu tidak harus hari ini.
0: Oh, tidak, Dayang. Hari ini juga kau harus ikut aku ke Palembang.
1: Sunan, tidakkah kau bisa sopan sedikit terhadap cucuku?
0: Baik, Ril, baik. Hari ini aku gagal. Tapi besok atau sore ini juga aku harus membawa Putri Dayang. Ayo pergi.
3: Salam hormat, Ri Carang.
1: Salam, cucuku. Akhirnya kau kembali, anak muda.
3: Ri Carang, 7 purnama sudah berlalu. Kini aku penuhi janji. Tanduk Lebuhare sudah kudapatkan. Terimalah tanduk ini, Ri.
1: Simpan kembali tanduk itu, anak muda.
3: Apa? Simpan kembali? Bukankah kau yang dulu mengatakan kalau satu syarat yang harus dipenuhi adalah tanduk Lebuhare?
1: Ya, itu dulu. Tapi sekarang ceritanya jadi lain. Dayang Rindu telah...
3: Katakan, Ri. Katakan siapa yang telah...
1: Sabar, anak muda, sabar. Aku paham apa yang sedang kini bergejolak dalam hatimu. Tapi kali ini kita tidak boleh gegabah. Sebab kita akan berhadapan dengan seorang Sunan Palembang yang memiliki pasukan.
3: Aku mohon diri. Sekarang juga, Ria, aku akan hadapi Sunan Palembang.
1: Sabar, nak, sabar. Kau tidak boleh sendirian, anak muda.
3: Baru lantang dari Bukit Dagi, tanduk kijang seperti kelawang, jauh datang dari dusun Galang Tinggi untuk menantang Sunan Palembang.

0: Keluar kau Sunan, hadapi Narangcili.
1: Oh. Gagang parang dari Blukar. Kayu merawan dari Telatang. Sunan Palembang tidak kenal gentar. Lawan menantang, siap diterjang.
0: Hei Sunan Palembang, 70 nama aku tinggalkan dusun Kalang Tinggi untuk mempersunting si Dayang Putri. Tapi ternyata kau telah menyayat hati Narangcili.
1: Hei, jika Sunan Palembang berniat hati, tidak ada yang bisa menghalangi termasuk pemuda yang bernama Narangcili.
0: Sunan, kau sepertinya belum kenal dengan Narangcili. Ini akan kubuktikan siapa Narangcili.
1: Ya.
2: Cukup. Hentikan perkelahian ini. Hanya karena ulah kalian, rakyat yang bersalah juga menjadi korban. Percuma kalian mengaku sebagai orang-orang terhormat kalau kalian ternyata masih diperbudak oleh nafsu angkara murka. Sekarang, siapa di antara kalian yang mencintai aku, segera keluarkan pedang dan potong aku menjadi dua.
3: Tapi Dayang.
2: Sunan, tidak ada waktu untuk mengemis. Lakukan kalau kau memang mencintai aku. Bagaimana dengan kau, Narangcili?
3: Dayang, daripada kau harus mati, biarlah aku yang menjadi korban demi kebahagiaanmu.
2: Narangcili, atas nama cinta, lakukan apa yang ku mau. Dan nanti, setelah tubuhku menjadi dua, kuburkan oleh kalian masing-masing. Narangcili bertugas menguburkan bagian atas, dan Sunan menguburkan bagian bawah.
4: Mini legenda kali ini berkisah tentang Dayang Rindu. Ide cerita dari Ahmad Qori Ali, penulis Imron Supriyadi, dan dimainkan oleh Teater Wonggrod, produksi RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: Narak tumien.
1: Iya, Mbah.
0: Ada apa? Ono gawe opo toh?
2: Ini lho, Mbah, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbah.
1: Iya, Mbah. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
0: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut.
4: Duduk dulu, silakan.
0: Ini namanya siapa?
1: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
2: Aku, Mbah, nggak ditanya.
0: Ya tentu ditanya toh. Lah kamu ini siapa, Nduk?
2: Saya ini putune Mbah yang ada di desa sini, Mbah.
0: Walah, Nduk.
2: Sering melihat Mbah kalau pagi, tapi Mbah nggak pernah lihat saya.
0: Mbah wis tua. Nah, kalau ingin tahu sejarahnya Gunung Kelut, ya gini ceritanya.

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja? Ah, aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
6: Sesuai janji Sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kyai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
0: Ada apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
1: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
0: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
1: Baiklah, aku percaya ayah saja.
5: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
0: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
2: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
5: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
1: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
0: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
5: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
4: Ayo, menangkan sayembara ini.
7: Ayo.
5: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
1: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
0: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
1: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
5: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
7: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
0: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
7: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
1: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
0: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin dia juga tak mampu memenangkannya.
1: Baiklah, kita saksikan.
5: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoso serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
7: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya. Aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
1: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
0: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji. Karena aku adalah seorang raja.
5: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
1: Bu, ada apa, putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Mbok. Tolong aku. Kenapa, putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
8: Hah?
7: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa Putri Diah Ayu Pusparini, Putri Raja, akan menjadi istriku.
1: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
7: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
1: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
7: Dengan senang hati akan aku lakukan.
5: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit raja dan Putri Diah Ayu.
0: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
7: Baiklah, Raja.
0: putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
1: Iya, ya, aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
5: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
1: Aduh, ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
0: Tenang saja, putriku. Aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja
3: untuk menimbun Lembu Suro.
0: Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
4: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada hari Iko dan juga di kebersamaan kita pada hari Jambi Malam Iko ada satu informasi untuk Ketika Anti semua. Ya, UIN Jambi sambut mahasiswa asing dari 3 negara. Ketika Anti Universitas Islam Negeri atau UIN Sultan Tasyaifuddin Jambi menyambut mahasiswa internasional Selasa 15 September 2026. Penyambutan tersebut berlangsung di ruang rapat Rektor UIN STS Jambi. Kegiatan ini menjadi bagian dari tradisi kampus dalam menyambut mahasiswa asing yang tergabung dalam lingkungan akademik. Selain itu, kegiatan ini memperkenalkan budaya akademik dan non-akademik UIN STS Jambi kepada mahasiswa internasional. Dengan demikian, penyambutan ini sekaligus memperkuat orientasi global UIN STS Jambi. Ya, Ketika Anti untuk informasi lebih lengkap dapat Ketika Anti baca di laman rri.co.id.

Salah satu peninggalan peradaban masa silam yang terdapat di Sumatera adalah Aksara Incung. Aksara ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Konon, Aksara Incung digunakan masyarakat Kerinci sebelum datangnya tulisan Arab Melayu. Penulisan Aksara Incung oleh orang Kerinci dimulai dalam karya sastra klasik. Dengan kondisi tersebut, Aksara Incung pada hakikatnya adalah bagian dari sastra Indonesia lama. Media yang digunakan untuk menulis Aksara Incung adalah tanduk kerbau, bambu, tulang, kulit kayu, daun lontar, kain, dan kertas. Naskah Aksara Incung biasanya berisi petatah petitih nasihat, syair pelipur lara, penentuan batas wilayah antara pemangku adat di Kerinci, serta mantra dan cara meramu pengobatan tradisional. Peninggalan Aksara Incung dapat ditemui di Museum Sikinjai, Kota Jambi. Dan menurut masyarakat Kerinci, Aksara Incung merupakan kesusastraan yang dianggap keramat dan sakti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: tapi Cina sepertinya jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Benar dong, Bapak.
0: Oh, jadi dokter ya? Tapi benar sangat ngarepin anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada malam hari Iko di apresiasi budaya kita ya ketika nanti dan juga dengan lagu-lagu Jambi. Untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Anang.
0: Yo, Bang Hamzah Yusuf.
1: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Bang Hamzah juga, kayak mana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Sehat juga, ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Lagunya nih, Bang Anur.
0: Lagu kita apa nih?
1: Lagunya... Tapi kalau lagu yang baru ini mungkin gak ada ya. Lagunya Kembang Selasih.
0: Tembang?
1: Kembang Selasih.
0: Kembang Selasih, dicari dulu ini. Yeah. Sambil salam-salam ya.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Anur. Selamat malam karena bertiga semoga sehat selalu. Kemudian ada Bunda Wati. Ada Kader PS, ada Tena Dia Bernama dengan Bang Alimin. Ada satu lagi ya, ada Andi Mutin. Ada Ramlan Dutanas Nedo, ada Rudy Sengerti, Amar Khan. Ada Anita di Sungai Taungan juga, ada Mbak Tengro, ada Ustari Sianti. Untuk semua lah, sampai terkecuali dari yang kedua hingga yang terakhir nanti ya.
0: Oke.
1: Untungnya Bang Anur, lagunya ada ya.
0: Aduh.
1: Untungnya Bang Muhammad Anur. Selamat malam sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Hamzah Yusuf yang sudah bergabung. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ajum.
2: Apa kabarnya Bang
0: Anur? Alhamdulillah, Bang Ajum juga kayak mana kabarnya?
2: Kabar sehat juga, Bang Anur, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih?
2: Lagi monitor aja, Bang
0: Anur. Monitor ya, alhamdulillah. Oke. Baik, kita lagu Jambi malam ini, Bang
2: Jambi,
0: Hansa.
2: Jambi minta lagu anu aja.
0: Apa dia?
2: Limau purut aja.
0: Apa?
2: Limau purut.
0: Limau purut?
2: Iya. Yeah.
0: Oke, dicari dulu sambil salam-salamnya.
2: Assalamualaikum, buat mana saya bawa saya buat tugasnya, saya mau sehat selalu. Kemudian juga buat tadi buat Pemda Yusuf juga ya, selamat malam. Kemudian Bang Andi Cokawinata, Bang Andi Muksin. Kemudian juga Mbak Ajeng Ismailin. Kemudian Mbak Pero, Mbak Ida Rektianti. Kemudian Mbak Kandir

0: tebal asapnya.
1: Iya, pedih mato. Ya mudah-mudahan lah ya cepat ini dah. Cepat hujan lagi ya.
0: Iya.
1: Oke. Lagu kita apa nih? Lagu Jambi.
0: Minta pisang dayak nih.
1: Hah? Pisang dayak.
0: Iya.
1: Oke, dicari dulu nih ya. Pisang dayak ya.
0: Pisang kayak.
1: Pisang
0: kayak.
1: Pisang kayak. Oke, cari dulu sambil salam-salamnya.
0: Salamnya untuk Mas, selamat malam sobat tugas. Mbak Ajeng, Mbak Peru, Mang Ajung, Mbak Rudi, Mbak Ramlan, Mbak Peru, Mbak Uding, Mbak Ijal, Mbak Alimin, Mbak Abdullah, untuk semua-semuanya ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Iing yang sudah bergabung pada malam hari ke.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: Apresiasi Budaya Jambi.

0: Ya, masih bersama Ketik Ganti di 99,2 MHz. Halo, selamat malam.
1: Malam, Samuku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Amar.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih?
1: Nur.
0: Hah? Woi, ngapo?
1: Kabar Nur.
0: Baik saya juga.
1: Ya.
0: Iya, walaupun kabut asap masih tebel ya. Iya, banyak-banyak sabar lah ya. Oke, lagu kita lagu-lagu Jambi malam Iko.
1: Tanjung Marindu.
0: Hah?
1: Tanjung Marindu.
0: Tanjung Marindu.
1: Ya, Tanjung Marindu.
0: Oke, cari dulu nih.
1: Malam ya.
0: Hmm. Dado lagunya, Bang.
1: Marindu ada ya?
0: Dado, Tanjung Marindu.
1: Apa?
0: Apa?
1: Kampung Mendaharo.
0: Kampung Mendaharo. Kampung Mendaharo ya, dicari dulu nih. Kampung Mendaharo. Siapa lagi? Oke, ada lagunya. Ada. Ada. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Amar tadi yang sudah bergabung tentunya pada malam Mahar Iko tadi, ya tentunya di lagu-lagu Jambi ya, apresiasi budaya kita.

0: di 0811607929. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wati. Alhamdulillah, Bunda juga gimana kabarnya?
1: Bunda sehat juga, Nur.
0: Alhamdulillah.
1: Nur. Hmm. Lagu Jambi kan, Nur?
0: Iya, lagu-lagu Jambi ini.
1: Lagu Jambi. Mak gatal dah.
0: Mak gatal.
1: Yo, Mbok Des nyanyi.
0: Oke. Okay. Dicari dulu nih, Bunda.
1: Hah?
0: Dicari dulu sambil salamnya.
1: Dicari lah Bunda salamnya dari Arab SBT. Untuk Mak Berlin, Pak Abdurrahim, Pak Nasrul, Babang Topam, Mbak Jarwo, Bang Edu, Mama si kembar, Vina, Sisi, Anita, Ajeng, Piro, Abdul, Mang Ajum, Pak Ude, terus baca Bang Ijal, Bang Rudi, Amar, Alna, Ramlan, Putra Pulau Kijang, Haja Sumarno, Mbak Hiyo, terus banyak kayu CS, Dedek Sikumbang, siapa lagi Nur?
0: Siapa lagi tuh Bunda?
1: Bunda Rizka, Kakak Butet, ada Kakak Butet tuh. Kak Nyong buat jadi Tapa Lima juga. Mama Julia, Bang Simon, Bang Jiji, Bang Juli, terus Putra Banten, Putra Prosija sudah, Putra Banten sudah, Aski Demang, Aski Sadewo, Pak Siatno Talang Blido, Kisul, apa Kang Sule, Baknya Mas Lama Pelangke, Mas Lama Bongko, Wak Ulin tadi sudah. Terus siapa lagi?
0: Siapa lagi tuh?
1: Galau-galau Laner.
0: Oke.
1: Oh, Budek Bukit Pancasila sama Naila Bukit Kayangan. Budek Sila sama Malu Budek Sila, saya selalu Budek yo.
0: Oke.
1: Ngobas sama-sama Nur yo.
0: Yuk.
1: Ngobas yang lu mau maaf lahir batin. Okay. Bunda mau bobo nyansi lagi. Bukan
0: muter
1: lagu lah nih.
0: Oke. Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati yang sudah bergabung pada malam hari Iko. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Di Ahmad yo.
2: Iya betul.
0: Iya di Palmera. Palmera di mananya?
2: Palmera di dekat Liverpool ini.
0: Di mana?
2: Di dekat Liverpool.
0: Di
2: luarnya
0: nih. Oh, di luarnya.
2: Iya.
0: Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Baik. Kayak mana kabarnya?
2: Kabarnya biasa lah.
0: Biasa lah, dak.
2: Masih biasa lah.
0: Nah. Iya, walaupun berkabut nih.
2: Iya, kabut lah masih. Tapi ya mudah-mudahan selalu sehat ya.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Iya. Oke, okay, lagu kita lagu-lagu Jambi.
2: Ah, lagu Jambi ya. Gadis Rimbo Bujang lah.
0: Gadis Rimbo Bujang.
2: Iya, salamnya untuk semuanya, Pak ya.
0: Yup.
2: Terima kasih, Mas.
0: Yup.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak D. Ahmad yo yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ini.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin muasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
0: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya?
3: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan? Jadinya sampah di mana-mana.
3: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
3: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
4: Jambi Malam Iku.

0: Disko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.
1: Perubahan iklim yang terjadi saat ini diperkirakan dapat berdampak bagi Indonesia. Menyikapi perubahan iklim, ada beberapa hal mendasar yang perlu dipersiapkan, yaitu adaptasi dan mitigasi. Untuk adaptasi, masyarakat harus bersiap dengan suhu tinggi yang diakibatkan El Nino atau curah hujan ekstrim akibat perubahan iklim. Beragam hal bisa dilakukan, seperti mengurangi aktivitas luar rumah dan biasakan menggunakan sunscreen untuk menjaga kesehatan kulit di bawah sengatan matahari. Upaya mitigasi atau pencegahan dapat dimulai dengan menerapkan pola green lifestyle. Salah satunya dengan aktivitas menanam pohon yang dapat menjaga sumber air tetap hidup dan juga pohon dapat menyerap karbon dioksida, sehingga mampu mengurangi dampak pemanasan global.
2: Pro 4, 99,2 FM.

Ya, masih bersama Kanti-Kanti dan juga di kebersamaan itu pada hari Iko di apresiasi budaya kita 0811 0707 9920.

0: Manusia membuang sampah ke laut dan penghuni laut tidak menyadari, serta kegirangan karena mendapatkan sisa makanan yang dibuang.
1: Buang sini aja ah, sisa makanannya.
0: Ikan berteriak kegirangan.
2: Asik, sepertinya banyak makanan yang dilempar manusia di atas sana.
3: A few moments later.
0: Kemudian ikan menyahut dengan sukacita.
4: Ayo kita serbu, undang teman lainnya, let's go join the party.
0: Tiba-tiba terumbu karang kaget dan mengeluh.
5: Aduh, apa ini yang menutupi tubuhku? Aku tidak bisa bernapas, tubuhku juga jadi sakit karena mikroba.
0: Ikan pun mengalami hal yang sama.
4: Kenapa jadi begini? Kepala jadi pusing.
0: Sampah, terutama sampah plastik yang kita buang, apalagi dibuang ke laut, berdampak langsung mencemari laut dengan banyaknya kasus organisme laut dan biota laut yang mati akibat menelan sampah plastik. Padahal manusia masih membutuhkan ekosistem laut sebagai sumber rezeki. Ayo, mulai dari sekarang, kita kurangi penggunaan sampah plastik yang bisa merusak lingkungan dan jagalah lingkungan di sekitar kita.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampah merupakan bahan sisa yang dapat merusak lingkungan hidup dan menyebabkan penyakit. Itulah gambaran bagi sebagian orang yang tidak mau berpikir untuk menjadikannya lebih bermanfaat. Pengolahan sampah yang baik dan benar membutuhkan sebuah kegigihan dan kesabaran dalam melakukannya, sehingga terciptalah sebagai energi yang dapat digunakan kembali dari sampah tersebut. Manfaat pengolahan sampah yang telah dilakukan oleh beberapa kota di dunia, seperti di Swedia, dapat menemukan inovasi baru dalam memanfaatkan sampah yang ada di negaranya. Sehingga tak heran, Swedia menjadi negara terbersih di dunia dengan tingkat penghasil sampah yang lebih sedikit. Manfaat pengolahan sampah yang baik akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Ada beberapa manfaat sangat menguntungkan bagi manusia ketika menyadari pentingnya pengolahan sampah dengan baik dan benar. Yang pertama, menghemat energi. Pengolahan sampah menjadi sebuah energi terbarukan, dapat menghemat energi yang dibutuhkan oleh manusia. Energi yang dimaksud tentunya sangat beragam, mulai dari bahan bakar, pupuk kompos, dan masih banyak lagi lainnya. Kedua, mengurangi polusi. Pengolahan sampah merupakan jalan terbaik

itu mengurangi polusi yang ada. Pengolahan sampah yang benar dapat membuat bahan nitrogen sehingga dapat dihirup oleh semua makhluk secara bebas. Ketiga, manfaat pengolahan sampah dengan baik dapat pula menghemat sumber daya alam yang ada, sehingga bahan alam dapat terawat dengan baik, seperti penggunaan tisu yang terbuat dari serat pohon yang membuat hutan menjadi rusak, yang kemudian berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di dalamnya. Keempat, memiliki nilai ekonomis. Dengan modal kreativitas dan ketekunan, sampah akan menjadi berharga, sehingga selain menghasilkan barang yang menarik, tetapi juga pengeluaran biaya yang lebih sedikit. Hal inilah yang akan dirasakan ketika dapat memanfaatkan sampah sebagai bahan untuk menghasilkan barang dengan nilai jual tinggi. Kelima, menghemat uang. Manfaat pengolahan sampah dengan baik yang dapat memberikan bermacam manfaat yang tidak terduga. Pengolahan sampah dengan baik menjadi sebuah produk merupakan cara yang tepat untuk menyelamatkan

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Eno.
0: Yo, Bang Andi.
1: Iya.
0: Keno kabarnya, Bang?
1: Baik.
0: Baliknya gimana? Alhamdulillah. Baik saya juga, yo.
1: Iya, semua baik nih.
0: Iya, walaupun berkabut gitu.
1: Iya.
0: Iya, tapi harus tetap dinikmati dan juga jangan lupa untuk pakai masker kalau keluar rumah, Bang.
1: Iya, dong.
0: Iya, oke. Okay. Baik, lagu kita lagu-lagu Jambi malam ini.
1: Lagu Jambi. Saya minta lagu Budi Baik aja deh.
0: Budi Baik?
1: Iya.
0: Budi Baik ya.
1: Yang pas cewek ya.
0: Oke, okay, cari dulu nih sambil salam-salamnya.
1: Iya. Udah banyak yang masuk ya.
0: Lumayan.
1: Ah, yang sudah masuk ya, selamat malam, selamat dari yang dimaksud ya. Buatnya Nor selama bertugas. Buatnya Sulpen kompat dan betul kecuali ya. Usapa semua lah itu. Selamat malam, selamat kalau lagi monitor sama monitor, kalau lagi istirahat selamat istirahat. Itu aja Nor.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Andi Muksin yang sudah bergabung pada malam hari kode 0811670929 20.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.
2: Seloko Adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Seloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.
3: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: apresiasi budaya kita.
1: Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz dan juga di kebersamaan kita di 0811 6707 9920.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo juga, selamat malam. Elonya.
0: Elonya. Ya.
1: Apa kabar Mas Anur?
0: Alhamdulillah baik, Bang Ramlan juga. Kayak mana kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah baik sehat. Gimana cuaca di sana?
0: Lumayan gerah lah.
1: Gerah lah malam ini lah.
0: Iya, kalau sana kayak mana, Bang?
1: Sama juga lah gerah
0: sama
1: malam
0: juga
1: ini.
0: Ya. Iya. Kabut asap juga masih ini nih, lumayan
1: kabut
0: juga.
1: Kabut asap makin pekat gitu ya.
0: Iya. Baik, lagu kita lagu-lagu Jambi malam hari ini.
1: Mungkin sudah lama dengan lagunya Tingkah Kalau-Kalau.
0: Tingkah?
1: Tingkah Kalau-Kalau.
0: Tingkah Kalau-Kalau ya. Dicari dulu nih sambil salam-salamnya.
1: Salamnya pokoknya buat semuanya tadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang sudah masuk, pokoknya salam kompak, salam selo juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada kan lagunya?
0: Cari dulu, masih dicari.
1: Oke, Mas, terima kasih.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ramlan yang sudah bergabung ya pada malam hari ini. Ya di 0811670799920 untuk ketika anti yang bergabung bersama kami pada malam hari ini.

Baik, ketika nanti berakhir sudah di kebersamaan kita pada malam hari Iko, dan juga untuk ketika nanti belum bergabung, ketika nanti bisa bergabung pada esok hari, dan juga tetap bersama di 99,2 MHz.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jembatan Baytree bukan sekedar infrastruktur, tetapi juga saksi bisu perkembangan Sarolangun. Ia telah menyaksikan bagaimana Sarolangun berubah dari sebuah daerah terpencil menjadi daerah yang lebih maju dan terhubung. Dahulu, sebelum jembatan ini dibangun, akses antar daerah dipisahkan oleh sungai yang lebar. Perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama. Kini, dengan adanya jembatan Baytree, akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat. Aktivitas ekonomi semakin meningkat dan kehidupan masyarakat pun menjadi lebih baik. Petani dapat dengan mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Para pedagang dapat berjualan dengan lebih efisien. Dan para pelajar dapat pergi ke sekolah tanpa kesulitan. Jembatan Baytree bukan hanya menghubungkan dua sisi Sarolangun secara fisik, tetapi juga menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia merupakan simbol kemajuan dan harapan bagi masyarakat Sarolangun. Semoga jembatan ini tetap kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perkembangan Sarolangun yang semakin maju dan sejahtera. Semoga jembatan ini juga tetap menjadi tempat yang indah dan menawan, yang selalu diingat oleh setiap orang yang pernah melintasinya.

bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun. Tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami

0: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa lah.
1: Aduh, bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Ay, dek, pelit nian.
1: Bukan pelit, bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa nak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
1: Heh, sama be beli-beli pulsa, isi kuota. Itu kan pakai duit, bang. Berapapun duitnya bakalan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja. Tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki. Justru membawa kita dalam kehancuran.
3: RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya atau praktik-praktik dan kebiasaan adat seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

Gunakanlah dua cermin, satu cermin untuk melihat dirimu, dan satu cermin untuk melihat kelebihan orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4, Siaran Budaya.

Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Insidenis van de Arsipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu hendak tidur, maka kibaskanlah bagian dalam selimutmu, karena dia tidak mengetahui

Ketika nanti usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 16 September 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz. Akhirnya segenap kami bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Kamis di 17 September 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi.

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Kebudayaan mendukung perluasan Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia di Polandia dengan menambah kompleks rumah adat dari provinsi lain sebagai langkah promosi kebudayaan Indonesia di kancah global. Hal ini pun disampaikan Menteri Kebudayaan Fadlizon hari Rabu kemarin. Hal tersebut disampaikan saat melakukan pertemuan dengan Konsul Kehormatan RI di Gdansk, Polandia, Mirosław Wawarowski. Fadli mengapresiasi Mirosław Wawarowski dalam melestarikan budaya Indonesia dan menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia untuk mencintai budaya Nusantara sebagai identitas bangsa. Terkait perluasan Taman Mini Indonesia di Polandia, beliau mengusulkan agar ditambahkan kompleks rumah adat dari provinsi lain. Untuk pembangunan kompleks baru tersebut dibangun di bawah pembinaan dari para ahli budaya Indonesia. Selain itu, dalam rangka diplomasi budaya Indonesia, Menteri Kebudayaan juga turut mendorong kegiatan tersebut sebagai wadah mempromosikan budaya Indonesia dan Polandia seperti pemutaran film pendek pada Festival Budaya. Konsul Kehormatan RI di Gdansk, Polandia, Mirosław, menerangkan bahwa pihaknya telah berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk terus mempromosikan budaya Indonesia di Polandia. Pertemuan ini diharapkan dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Polandia melalui jalur kebudayaan dengan kolaborasi erat antara dua negara. Bali Indah Kultur Park atau Taman Mini Indonesia di Slapsi, Polandia dapat mengenalkan kekayaan budaya Nusantara sekaligus memperkokoh posisi Indonesia di panggung internasional. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar hari Eko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, Kanti-Kanti, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, alhamdulillah wa syukurillah masih bisa bersama di Perempat RRI Jambi edisi hari ini, Kamis di 17 September 2026. Kanti-Kanti ya, di 7 menit dari jam 6 pagi tentunya bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Henry Kesuma ya di Perempat RRI di Halo Jambi yang tentunya kembali menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, berbagai informasi sampai ke jam 9 pagi. Selamat pagi buat semuanya, semangat pagi Kanti-Kanti, di luar sudah kelihatan terang ya, dan tetap jaga sehatnya, jangan lupa selalu menggunakan masker ya, karena kita belum tahu nih seberapa banyak titik api atau titik panas untuk Provinsi Jambi di hari ini. Nanti kita akan berikan informasinya, jadi semangat pagi saja dulu untuk Kanti-Kanti yang mempersiapkan diri untuk

Ya, Kanti-Kanti, kita masih bersama di Halo Jambi edisi hari ini, Kanti-Kanti ya. Dan waktu kita juga sudah 15 menit meninggalkan jam 6 pagi. Kanti-Kanti di luar sudah mulai kelihatan terang ya. Pokoknya semangat pagi semua buat Kanti-Kanti dimanapun ya, untuk melakukan berbagai kegiatan dan aktivitasnya, Kanti-Kanti ya. Yang pasti semangat pagi buat semua. Tetap jaga sehat, Kanti-Kanti jangan lupa pakai masker ya. Pokoknya pakai masker lah ya kalau misalnya berada di luaran.

Iya, dan jangan lupa juga untuk sarapan pagi Kanti-Kanti untuk Kanti-Kanti yang akan memulai berbagai kegiatan dan aktivitasnya untuk hari ini ya. Sarapan pagi penting, Kanti-Kanti paling tidak bisa membantu kita untuk bertahan sampai di pertengahan hari pada saat kita ketemu dengan makan siang ya. Iya, semoga saja makan sarapan paginya sesuai dengan yang diinginkan. Sesuai request seperti itu ya. Dan yang pastinya juga biasanya kalau sarapan kita bisa ditemani sama teh ataupun sama kopi Kanti-Kanti ya. Tapi ada juga yang biasanya ditemani dengan secangkir susu seperti itu ya. Iya, tapi dalam hal ini Kanti-Kanti kita juga harus memahami, karena menurut studi ada kesalahan minum teh dan kopi yang ternyata bisa berisiko kanker Kanti-Kanti ya. Ya, jadi ada sebuah studi yang dilakukan di Universitas Oxford yang mengungkapkan kesalahan minum teh atau kopi seperti misalnya sangat panas secara rutin itu dikaitkan dengan risiko salah satu jenis kanker kerongkongan Kanti-Kanti ya, atau yang dikenal dengan karsinoma sel squamosa. Iya, di mana penelitian tersebut melibatkan hampir 1 juta orang dewasa di Inggris dan menjadi penelitian terbesar mengenai hal ini Kanti-Kanti, di mana sekitar setengah peserta berasal dari Million Women Study atau MWS dan dipantau selama rata-rata 14 tahun. Nah, separuh lainnya itu berasal dari UK Biobank atau UKB dan dipantau selama 11 tahun. Kemudian studi tersebut diterbitkan dalam International Journal of Cancer oleh para peneliti Kanti-Kanti dan memperkirakan bahwa jika hubungan yang ditemukan mencerminkan hubungan sebab akibat, di mana sekitar 14% kasus STC itu berpotensi dicegah apabila masyarakat mengkonsumsi minuman dalam kondisi panas daripada sangat panas. Iya, di mana mengkonsumsi 6 cangkir atau lebih minuman panas per hari Kanti-Kanti itu dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit tersebut sebesar 71%. Namun hubungan serupa tidak ditemukan pada adenokarsinoma esofagus atau AC Kanti-Kanti, jenis kanker yang berkembang di bagian bawah kerongkongan. Ya, meski demikian Kanti-Kanti, penelitian tersebut memiliki keterbatasan mencakup suhu minuman hanya dilaporkan sendiri oleh peserta dan tidak diukur secara langsung karena toleransi setiap orang terhadap panas itu berbeda-beda, di mana peserta mungkin mengkategorikan suhu yang sebenarnya serupa secara berbeda.

Iya, dan itu informasi pembuka awal kita, kanti-kanti, dan yang pasti ya jangan terlalu panas lah ya kalau kita mau minum kopi atau teh gitu ya. Karena kan kalau misalnya terlalu panas dan terlalu panas, ya kapan mau minumnya gitu ya. Ya, tapi semoga saja kita semua bisa jaga kesehatan ini dengan sebaik-baiknya, kanti-kanti ya. Masih banyak lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara yang akan hadir di kebersamaan kita untuk Halo Jambi.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan.

kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gidu Amagakure dan juga Hello Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti juga sembuh sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti juga sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gidu Amagakure dan Hello Bagas dari RRI untuk Indonesia.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Iya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di Halo Jambi, ganti-ganti edisi hari ini ya. Di 33 menit dari jam 6 pagi, ganti-ganti di luar memang kayaknya untuk hari ini asapnya sudah beda dengan yang lain ya. Kayaknya semakin pekat ganti-ganti, karena kalau kita lihat di kendaraan juga abu-abunya pembakaran itu sudah ada yang di atas kendaraan-kendaraan. Kendaraan kita lah seperti itu ya, ada pokoknya abu pembakarannya udah pada jatuh-jatuh seperti itu. Jadi ya memang sangat tidak sehat kayaknya ganti-ganti ya. Jadi sedapat mungkin kalau memang kita tidak terlalu perlu buat keluar rumah ya, mendingan gak usah ganti-ganti ya. Mendingan kita di rumah saja seperti itu. Tapi bagi yang tetap dengan aktivitasnya, kegiatannya dan kewajibannya bekerja ya harus menggunakan masker ganti-ganti ya. Iya, dan masih banyak informasi lain kami hadirkan. Salah satunya ganti-ganti di mana perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI yang semakin pesat dinilai perlu diiringi dengan perhatian terhadap nilai kemanusiaan ganti-ganti ya. Akademisi menekankan agar pemanfaatan AI tetap menjunjung tinggi martabat manusia. Dan menurut akademisi, teknologi AI seharusnya dikembangkan sebagai alat yang membantu manusia, bukan menggantikan nilai, peran maupun pertimbangan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Di mana perkembangan AI saat ini tentunya telah memberikan banyak sekali manfaat, mulai dari pendidikan, penelitian, kesehatan, industri kreatif, hingga pelayanan publik. Namun dalam hal ini, ganti-ganti kemajuan tersebut juga perlu diikuti dengan penerapan prinsip etika dan tanggung jawab. Ya, di mana aspek seperti perlindungan data pribadi, keamanan, keadilan, kemudian transparansi serta potensi munculnya bias dalam sistem AI, ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Di mana pengembangan teknologi juga harus memastikan bahwa manfaat AI dapat dirasakan secara luas dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan kelompok tertentu. Di mana dalam hal ini akademisi menilai pendidikan mengenai AI dan etika penggunaannya juga penting diperkuat ganti-ganti, dan dalam hal ini masyarakat perlu memiliki pemahaman yang cukup agar dapat menggunakan teknologi secara kritis, bijak, dan bertanggung jawab. Karena itu, kemajuan AI perlu ditempatkan dalam kerangka yang tepat, menghormati martabat, hak, dan juga kepentingan manusia sebagai bagian utama dari perkembangan teknologi di masa depan.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

0: Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan pergeseran tiba-tiba pada sebuah patahan tektonik. Lempeng tektonik selalu bergerak secara perlahan, namun terjebak pada masing-masing tepian karena hambatan gesekan. Sementara dampak yang akan terjadi jika terjadi gempa bumi tektonik adalah kerusakan bangunan, terjadi longsor, dan terbentuknya gunung api baru. Gempa tektonik juga dapat menimbulkan tsunami, yakni gelombang air laut yang disebabkan oleh gerakan bumi yang terjadi setelah gempa bumi. Mengapa gempa tektonik selalu terjadi di lempeng tektonik? Ini disebabkan karena adanya pergerakan interaksi lempeng yang menimbulkan ketegangan yang kuat yang dapat menyebabkan pecahnya kerak bumi dan memicu gerakan seismik. Di Indonesia, sering terjadi gempa bumi tektonik. Hal ini dikarenakan pertemuan empat lempeng aktif tektonik dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Laut Filipina.
1: Halo, ya Bu, ada apa?
2: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Ups, aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa.